Eh, kamu. Ya kamu yang tiap hari update story dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Tapi pola hidupnya masih gitu-gitu aja. Story boleh update tiap hari, tapi jangan lupa, tubuh kamu juga butuh update loh. Mulai dari yang simple dulu, tidur cukup, jangan begadang terus cuma buat scroll yang gak penting. Makan juga jangan asal kenyang, fast food boleh, tapi jangan tiap hari. Sesekali, yuk pilih yang lebih sehat biar badan gak nge-lag. Dan satu lagi, jangan mager terus, luangin waktu buat gerak. Gak harus nge-gym kok, jalan santai atau stretching juga udah oke banget. Ingat ya, hidup kamu bukan cuma buat dilihat orang di story, tapi juga buat dirasain sehatnya. Jadi, jangan cuma update story, update juga pola hidupmu, karena versi terbaik dari diri kamu dimulai dari gaya hidup yang lebih sehat.

0: Bro, sis, tahu nggak sih masa depan Indonesia itu lagi kita bangun bareng nih lewat Asta Cita.
1: Asta Cita itu 8 cita-cita besar bangsa, mulai dari pendidikan yang makin keren, kesehatan yang merata,
0: ekonomi yang adil, lapangan kerja terbuka,
1: lingkungan yang lestari,
0: sampai pemerintahan yang bersih dan melayani.
1: Asta Cita bukan cuma program pemerintah,
0: tapi gerakan kita semua.
1: Anak muda punya peran besar mulai dari hal kecil.
0: Belajar serius, berkarya positif, peduli sekitar.
1: Karena Indonesia maju bukan nanti,
0: tapi dimulai sekarang.
1: Yuk jadi generasi yang aktif, kreatif, dan berkontribusi lewat Asta Cita. Asta Cita 8 langkah, satu tujuan.

membuatnya yang praktis serta harga yang terjangkau menjadi daya tariknya. Apalagi jika ditambah es batu. Wah, rasanya bakal makin segar. Penyajian teh dengan es pertama kali populer di Amerika Utara, tepatnya pada abad ke-19 oleh Komisaris Teh India Richard Blechinden, diawali saat ia melakukan promosi pertama di toko teh di Pavilion India. Saat itu cuaca sedang sangat panas, lalu ia pun menuangkan teh ke dalam es batu. Es teh manis non-alkohol mulai dinikmati oleh warga Amerika dalam keadaan tawar, seperti teh hijau dan teh hitam. Barulah pada abad ke-20, popularitas es teh makin dikenal di Amerika Selatan. Secara bahasa, es teh memang ditambahkan pemanis, sehingga disebut es teh manis. Namun, secara terminologi, kata teh manis lebih umum digunakan sampai saat ini.

Banyak orang merinding bahkan meneteskan air mata ketika mendengarkan lagu ini dinyanyikan sesaat setelah timnas Garuda menyelesaikan satu laga. Tapi tahukah Anda bagaimana lagu ini tercipta? Ibu Sud, pencipta lagu Tanah Airku, pada tahun 1962 mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin delegasi seni Indonesia pada New York World Fair di Amerika. Bu Sud berharap pameran ini berakhir sebelum datangnya musim salju karena ia tidak suka cuaca dingin. Pameran berlangsung sukses. Pemerintah Amerika begitu antusias sehingga memperpanjang pameran hingga 3 bulan. Apa yang dikhawatirkan Ibu Sud terjadi? Saat musim salju tiba, pneumonianya kambuh. Ia jatuh sakit. Ia hanya bisa terbaring sambil memandang salju yang turun. Dalam hatinya berkata, "Aku ingin pulang. Aku rindu kampung halamanku."

Balik lagi di 105,5 FM Pro 2 RRD Sungai Lia, teman terbaik kamu. Lanjut nih teman Pro 2 ya. Ternyata di tanggal 8 Agustus 2026 nih, untuk musik dan juga informasi hari ini diperingati sebagai hari ulang tahun ASEAN nih teman Pro 2 ya. Memperingati berdirinya Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara pada 8 Agustus 1967. Terus yang berikutnya nih teman Pro 2, ada lagi Hari Kucing Sedunia. Jadi buat kamu yang suka banget sama Anabul ya, hari ini kamu merayakan nih teman Pro 2. Jadi kamu bakal ajak kucing kamu kemana, terus juga atau mungkin kamu bakal kemana ya kira-kira teman Pro 2 sama kucing-kucing kamu ini. Jadi pokoknya buat kamu kayaknya harus merayakan Anabul kamu ya. Jadi daripada dia ngamuk nanti, tolong jadilah pemilik yang baik teman Pro 2 ya. Oke deh kalau gitu teman Pro 2, jangan kemana-mana, stay tune terus di RRI Pro 2 Sungai Lia, teman terbaik kamu.

Tahukah Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia? Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.

0: Woi, awas ada yang flank tuh. Base-nya tuh, pukul dikit lagi. Sapek.
1: Woi, petir, woi. Di luar hujan, woi. Ayo, cabut PC-nya dulu, yuk. Bahaya tahu, nanti rusak PC kita nih.
0: Ah, nanggung. Dikit lagi, menang nih. Biarin aja, aman kok. Yah, mati lampu. PC kita angus lagi nih kena petir. AFK dah. Turun lagi rank-nya.
2: Nah lo, mabar buyar, PC-nya ambyar. Hai teman Pro2, cuaca ekstrim tuh emang sering tiba-tiba dateng ya. Kalau udah hujan badai plus petir bersahutan, please jangan nekat. Buru-buru cabut semua colokan alat elektronik dari stop kontak, karena petir itu bisa bikin lonjakan listrik dadakan. Gak cuma bikin gadget atau PC kesayangan kamu rusak parah, tapi juga rawan konsleting sampai kebakaran loh. Bintang di game emang bisa dicari lagi, tapi keselamatan diri gak ada gacanya ya. Stay safe, stay alert, dan jadilah anak muda yang tanggap bencana.

105,5 FM Pro2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Masih barengan sama aku Vinka nih, teman Pro2. Sekarang kita di segmen Your Explore ya, untuk Instagram nih teman Pro2. Kira-kira ada berita-berita apa aja yang viral nih teman Pro2 di Instagram. Jadi buat kamu yang suka banget ya main di Instagram, kayaknya udah tahu lah ya, udah nyelam juga nih teman Pro2. Mulai dari Iqbal Ramadan totalitas jadi Ijal untuk film Operasi Pesta Copet nih teman Pro2 ya, yang di film itu dia menjadi salah satu produser barengan sama Ernest Prakasa, Dipa Andika sama James Erlangga nih. Jadi gak sabar teman Pro2. Terus dia juga bikin akun TikTok sendiri untuk karakternya. Jadi kira-kira gimana nih teman Pro2 ya? Kira-kira seru gak nih? Harusnya sih seru ya. Jadi gak sabar banget nih, bener-bener pengen nonton nih. Jadi buat kamu juga yang suka banget sama Iqbal, kayaknya udah gak sabar nih teman Pro2 ya. Oke deh kalau gitu, masih barengan sama Vinka sampai pukul 10 nanti. Jadi jangan kemana-mana and stay tune terus di RRI Pro2 Sungai Lia, teman terbaik kamu.

0: Di usia berapa, kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: Pagi-pagi pengen dapat pencerahan, obrolan inspiratif dan penuh warna dengan tema yang dekat dengan kehidupan anak muda.
1: Biar pagi kamu makin culture, dengarkan terus pada Prioritas Nasional hanya di 105,5 FM Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik.

0: Din, sarapan apa nih?
1: Kukusan nih, tadi pagi aku beli di ibu-ibu depan kos.
0: Ya ampun, kukusan lagi, jadul banget. Anak muda masa makan begituan?
1: Justru makan-makanan kukusan lagi viral-viralnya. Banyak anak muda beralih ke sarapan rendah minyak dan lebih memilih real food yang ringan tapi tetap ngenyangin. Jagung, ubi ungu, singkong, sampai pisang yang dikukus kini jadi favorit. Selain praktis dan ramah di perut, menu kukusan juga jadi peluang usaha buat UMKM rumahan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin turut mengapresiasi tren ini karena membantu mengurangi konsumsi junk food saat sarapan. Penelitian juga menilai metode mengukus bisa menjaga tekstur, warna alami, dan nutrisi makanan. Lebih dari sekedar tren ya, kukusan juga mendukung ketahanan pangan karena berasal dari pangan lokal yang mudah dibudidayakan. Udahlah murah, enak, sekalian ikut menjaga ketahanan pangan.
0: Hehehe, aku juga mau deh kalau gitu. FOMO nih.

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. Bro, sis, tahu enggak sih masa depan Indonesia itu lagi kita bangun bareng nih lewat Astacita.
3: Astacita itu 8 cita-cita besar bangsa, mulai dari pendidikan yang makin keren, kesehatan yang merata,
2: ekonomi yang adil, lapangan kerja terbuka,
3: lingkungan yang lestari,
2: sampai pemerintahan yang bersih dan melayani.
3: Astacita bukan cuma program pemerintah,
2: tapi gerakan kita semua.
3: Anak muda punya peran besar mulai dari hal kecil.
2: Belajar serius, berkarya positif, peduli sekitar.
3: Karena Indonesia maju bukan nanti,
2: tapi dimulai sekarang.
3: Yuk jadi generasi yang aktif, kreatif, dan berkontribusi lewat Astacita. Astacita, 8 langkah, 1 tujuan Indonesia.

0: 105,5 FM Pro 2 ada di sini lihat teman terbaik kamu. Masih bareng sama aku Vinka nih, gak berasa ya untuk your explore-nya teman Pro 2 berita Instagram. Sekarang udah menunjukkan pukul 8:51. Habis ini di pukul 9 sampai pukul 10 kita bakal punya sesuatu yang spesial buat kamu teman Pro 2. Kita bakal ada MLC Belajar Sumba nih ya, Music Live Chat Belajar Sumba. Kali ini giliran RRI Pro 2 Sungai Liat. So buat kamu yang penasaran kira-kira hari ini kita bakal ngobrol sama siapa, pokoknya jangan kemana-mana and stay tune terus di RRI Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2 ngaku deh.

0: Music Live Chat Special Weekend disiarkan dari Pro 2 FM Network Blajar Sumba, Bengkulu, Bandar Lampung, Jambi, Palembang, Sungai Liat. Music Live Chat
1: 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, happy weekend ya. Kali ini kita di MLC Blajar Sumba yang disiarkan juga di Bengkulu, Bandar Lampung, Jambi, Sungai Liat, sama Palembang nih teman Pro 2 ya. Hari ini kita ada narasumbernya Ras Rawon nih. Jadi hari ini karena weekend ya, buat kamu yang udah berencana ke pantai nih teman Pro 2, siapa tahu lagu-lagu setelah ini bakal jadi inspo ya buat kamu yang pengen naro di IG story. Karena lagunya tuh reggae nih teman Pro 2. Kita bakal bahas genrenya reggae nih ya, barengan sama Ras Rawon nih. Jadi sebagai pemanasan dulu nih teman Pro 2, kita bakal puterin salah satu lagunya Ras Rawon. Terus juga by the way, di wilayah kalian gimana nih terpantau untuk cuacanya? Kalau di sini lihat tuh cerah nih teman Pro 2 ya, tapi nggak tahu kalau nanti siang gimana, mungkin bakal panas sih. So teman Pro 2, jangan kemana-mana, kita dengerin dulu nih Ras Rawon dengan Gembira Ria supaya kita juga lebih gembira.
2: Perhatian kepada para pendengar, diharapkan bergembira ria. Terima kasih.
3: Rasa

0: Jangan pakai UI.
1: Balik lagi di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Kita di MLC Belajar Sumba nih, teman Pro 2 ya. Kali ini ada Ras Rawon, teman Pro 2, salah satu musisi lagu reggae dari Bangka Belitung ya. Tapi sekarang dia lagi stay di Bali nih, teman Pro 2. Sekarang kita udah terhubung nih sama Ras Rawon. Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
1: Oke, pagi ya. Gimana nih house life nih Ras Rawon?
2: Gimana
1: nih kehidupan di 2026 nih setelah... Oh, ini bulan baru ya, by the way, Agustus nih. Gimana berjalannya 2026?
2: Asik-asik aja ya kan.
1: Waduh, seru berarti ya.
2: Ya,
1: seru nih. Nah, Tepuk Pro 2, sebenarnya sebelumnya tuh aku udah pernah on air nih barengan sama Ras Rawon ya, tahun kemarin ya. Nah, terus sekarang kemarin, dan juga karya-karya dari Ras Rawon ini udah banyak banget nih Tepuk Pro 2 ya. Termasuk salah satu lagu yang barusan kita dengerin adalah Gembira Ria. Supaya kita lebih gembira juga di hari weekend ini. Jadi, kita barusan dengerin lagu Gembira Ria nih Tepuk Pro 2. Terus juga denger-denger nih ya, katanya mau rilis juga nih di bulan ini.
2: Ya nih, bakal rilis lagu baru kolaborasi sama dua teman dari Rusia.
1: Oke.
2: Bakal rilis 17 Agustus 2026. Ya.
1: Pas banget ya, kayak pas di hari kemerdekaan tuh.
2: Ya, merayakanlah sedikit.
1: Oke, ya kan? Nah, boleh dong diceritain nih buat teman-teman Pro 2 yang lagi dengerin kita sekarang ya di Belajar Sumba. Kenapa sih memilih rilisnya itu di tanggal 17 Agustus selain untuk merayakan? Apakah karena memang ya udah deh pilih tanggalnya aja gitu, tanggal itu aja biar sekaligus merayakan, memang enggak ada alasan lain? Sama lagunya tuh menceritakan tentang apa nih?
2: Ya, lagunya menceritakan tentang, judulnya We Are Alright. Jadi intinya dalam suasana kemerdekaan kita selalu merasa alright, baik-baik saja.
1: Kita merasa baik ya, walaupun kita juga tahu nih dengan keadaan Indonesia sekarang ya, tapi kita tetap aja ngasih sedikit hal positif lah ya ibaratnya gitu. Jadi kita tetap baik-baik aja nih teman-teman Pro 2 ya.
2: Iya mah. Peo, semua baik-baik saja.
1: Oke, nah itu tuh garapnya berapa lama nih untuk prosesnya?
2: Kami garap sekitar cepat sebenarnya 2 mingguan.
1: Wow, ngebut ya?
2: Gak ngebut, memang biasanya itu gaya kami dalam melakukan proses bermusik.
1: Oke, berarti produksi ya, dalam produksi lagu, ya. Nah, terus juga nih ya, kan itu tuh lagunya yang baru nih. Berarti itu jarak setelah berapa lama dari rilis yang terakhir tuh lagunya? Jaraknya tuh berapa lama nih sampai akhirnya memutuskan untuk berkolaborasi dengan musisi luar dunia juga? Terus kemarin tuh, di tahun kemarin pun sempat collab juga ya sama musisi daerah luar, terus ini collab lagi. Banyak ternyata relasi Ras Rawon untuk Pro 2.
2: Ya, biar anu aja, biar asik aja. Biar coba untuk berbuat bahwasanya gimana nih bikin lagu dengan orang dari negara lain.
1: Oke, kalau tahun kemarin lain. Iya sih, kalau tahun kemarin dari ini ya. Bentar, coba aku recall lagi nih dari mana ya pas collab itu. Kalau tahun ini kan dari Rusia, tahun kemarin juga sempat dari luar negeri, tapi aku agak sedikit lupa nih luar negerinya itu negeri mana.
2: Australia kemarin sempat ya.
1: Oh iya, benar-benar Australia ya. Tapi dari Ras Rawon sendiri tuh udah sempat collab juga ya dari negara Australia. Nah, sekarang tuh ke Rusia. Tentu kan ada kayak perbedaan lah mungkin ya. Apa nih perbedaannya antara kedua itu?
2: Gak ada bedanya, semuanya sama.
1: Okay.
2: Sama-sama manusia.
1: Sama ya, berarti gak ada yang gimana-gimana lah ya. Berarti dalam proses pembuatannya, terus juga yang lainnya berarti berjalan lancar aja gitu.
2: Ya.
1: Oke sih. Nah, Temu Pro 2, buat kamu yang pengen nanya-nanya boleh ya. Kita juga sambil live nih di YouTube at RRI Pro 2 Sungai Liat, atau kamu bisa ke WhatsApp kita di 0812-7722-1055. Dan ini juga udah ada yang masuk nih, Temu Pro 2, dari Manda di Sungai Liat. Halo Manda, Ras Rawon nih, dia nanya ya, setelah sekian lama di Bali, untuk berkarya sebagai musisi tuh lebih nyaman atau lebih enak di Bali atau di Bangka nih? Atau justru ngerasa ada kota lain yang bakal dituju lagi?
2: Pertanyaan itu ya, sebuah pertanyaan ya?
1: Iya. Yeah.
2: Oke, jadi intinya di mana aja tuh sama aja. Mungkin ada, kenapa saya memilih Bali, karena di Bali saya bisa bertemu dengan banyak orang dengan berbagai macam latar belakang, dan banyak bertemu dengan orang dengan bermacam nationality, dan maksudnya bisa bertemu dengan banyak orang dari berbagai macam negara, seperti itu. Jadi kesempatan kita untuk belajar bersama itu lebih besar.
1: Berarti memang ya, udah nyaman di Bali ya?
2: Ya, sudah nyaman di sini. Saya di sini sejak kurang lebih 23 tahun.
1: Oh, ya, lama nih. Seumur ya, seumur aku ya, Temu Pro 2. Jadi Ras Rawon.
2: Ya, 23 tahun.
1: Iya nih. Jadi Ras Rawon tuh tinggal di Bali seumur aku. Berarti aku lahir, dia langsung pindah ke Bali gitu, Temu Pro 2. Jadi udah lama, berarti udah hafal banget, udah menjadi warga lokal sana berarti, Temu Pro 2 ya. Tapi ada gak sih kota impian lainnya, atau karena memang ngerasa Bali tuh lebih terbuka, lebih apa ya, lebih banyak budayanya gitu, jadi kayak ngerasa, oh udah deh aku di Bali aja. Tapi kalau misalkan memang dikasih kesempatan nih ya, Ras Rawon, dikasih kesempatan untuk ke satu kota deh misalnya, ada gak nih kota apa selain Bali?
2: Pulang kampung lah, Pangkal Pinang.
1: Oke, ternyata sejauh apapun merantau ya, tetap mungkin kampung halaman adalah tempat terbaik ya, Temu Pro 2.
2: Tetap terbaik.
1: Oke, yes. Berarti tahun ini udah pulang belum, by the way?
2: Insya Allah nanti balik, kayaknya adik saya ini bakalan nikah nih nanti nih.
1: Oke.
2: September.
1: Bulan depan ya, Temu Pro 2. Jadi buat teman-teman Pro 2 yang di Sungai Liat terutama, atau mungkin yang di Belajar Sumba, pengen ketemu atau mungkin pengen sekedar sapa-sapa nih, Temu Pro 2 ya, bulan depan Ras Rawon berencana pulang nih ke Bangka. Oke deh kalau gitu, Temu Pro 2, kita masih bakal ngobrol banyak banget nih barengan sama Ras Rawon ya di MLC Belajar Sumbanya. Kita bakal dengerin dulu nih salah satu lagunya dia lagi, yang judulnya bahasa Inggris ya. Kalau tadi kan Gembira Ria tuh lokal nih, Temu Pro 2. Sekarang judulnya yang Till You Feel So High. So don't go anywhere and enjoy the music.

0: Game over.
1: Hai, bote-bote kalah, Lai. Padahal hampir sedikit, sah.
2: Kenapa, Moni? Judi online, Le. Memang betul-betul, Le. Su bilang stop, sudah. Son lama, lu su jadi gembel, nih.
1: Jalan-jalan ke Fatum Nasi, hujan gerimis sejuk sekali. Judi online bikin sensasi, akhirnya Moni jadi pengemis.
3: Stop judi online. Jalani hidup dengan nyaman.

0: masih di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Tentunya juga masih di MLC Belajar Sumba nih ya, barengan sama Vinka, teman Pro 2. Lanjut nih, kita masih ngomongin tentang musik reggae nih ya, barengan sama Ras Rawon, teman Pro 2. Barusan juga kita dengerin lagu Till You Feel So High ini. Boleh dong diceritain ke teman Pro 2, apa sih inti cerita atau mungkin kayak tentang apa nih lagu dari Till You Feel So High? Jadi apa nih yang pengen Ras Rawon sampaikan ke pendengar lewat single terbarunya yang Till You Feel So High ini?
1: Ya, lagu baru itu menceritakan tentang terbang tinggi dalam menggapai mimpi, sampai menemui titik satu yang saya ibaratkan dengan high. Jadi kita merasa nyaman, merasa sangat tinggi dalam menggapai cita-cita. Jadi intinya apa yang kita mimpikan harus kita raih, dan jangan takut akan gempuran-gempuran di sekitarnya, seperti itu.
0: Yang penting maju aja terus ya.
1: Maju terus, pantang mundur. Dan lagu ini saya kolaborasi dengan dua orang.
0: Siapa
1: dari
0: tuh?
1: Rusia.
0: Mm-hmm.
1: Kolaborasi sama El Paco, musisi dari Rusia, dan musisi dari

0: Rusia juga, perempuan namanya Julia.
1: Oke, berdua, jadi bertiga lah ya tadi tuh untuk ya. Prosesnya nih, jadi collab nih album berdua ya. Ini juga termasuk ya. Lagu baru yang memang dirilis minggu lalu ternyata, album berdua.
0: Ya, minggu lalu.
1: Nah, kalau yang lagu ini tuh berapa lama prosesnya? Sama ya, 2 minggu juga?
0: Ya, kurang lebih seperti itu. Kita nggak pernah bikin lagu lama-lama.
1: Iya sih, jadi kayak kalau ada inspirasi terus tuh langsung ditulis ya. Nah, biasanya tuh dapat inspirasinya dari mana nih? Entah dari misalkan ngelihat pengalaman sendiri atau mungkin pengalaman orang, atau dari apa nih biasanya Rastrawan terinspirasi untuk nulis lagu?
0: Secara keseluruhan lagu yang saya tulis itu bercerita tentang diri sendiri dan kehidupan sosial di sekitar yang saya lihat, saya dengar, dan saya rasakan. Seperti itu.
1: Oke, ya. Jadi semua digarap ya, bebas tuh mau inspirasi dari mana aja, yang penting semuanya bisa jadi lagu, bisa jadi tulisan, bisa jadi karya berarti ya.
0: Bisa jadi lagu, bisa jadi karya, ya.
1: Oke, nah terus juga apa nih yang membedakan atau yang menjadi membuat karya ini spesial ya, selain berkolaborasi dengan musisi-musisi luar negeri tentunya, apa nih yang membedakan lagu Till You Feel So High dari karya-karya Rastrawan sebelumnya?
0: Yang membedakan? Sebenarnya nggak ada bedanya secara teknis.
1: Sama aja.
0: Maksudnya lagu ya lagu, cuma yang membedakan apa yang membedakan? Liriknya mungkin beda-beda semua.
1: Ya pasti dong, kalau liriknya pasti beda-beda dong tentunya. Tapi mungkin yang berbeda ya, ada yang dari segi bahasa juga ya, berarti dibedain terus juga. Tapi nggak ada kendala bahasa ya?
0: Ada, bedanya ada perempuan di dalam lagu itu, jadi lebih dynamic.
1: Iya sih, jadi kebanyakan lagu-lagu Rastrawan juga memang solo ya, jadi kalau lagu barunya ada terobosan baru dengan memang menggait dan juga berkolaborasi dengan perempuan, yang mana sebelumnya juga sempat berkolaborasi tapi sama laki-laki ya, teman berdua. Nah terus juga nih ya, next question teman berdua, untuk lagu yang bakal dirilis nanti nih, kenapa teman-teman berdua harus dengerin lagu We Are Alright ini? Selain untuk yang memang biar merasa baik-baik aja ya, selain itu, jadi apa ini yang bisa menjadi untuk pengingat juga buat teman-teman berdua bahwa kayak, oh, Rastrawan bakal rilis lagu baru nih, kenapa kita harus dengerin gitu?
0: Kenapa harus didengerin? Karena bakalan enak didengar.
1: Jadi buat teman-teman berdua yang pengen denger boleh banget. Itu udah nanti bakal dirilis di mana aja nih?
0: Di semua digital music platform.
1: Oke, semua nih teman berdua. Ya, jadi kamu bisa cari, bisa search juga. Dan buat kamu yang suka sama musik reggae terutama nih teman berdua, apalagi hari ini weekend ya, mungkin kamu hari ini udah berencana pengen ke pantai, siapa tau bingung milih-milih musik, jadi kamu bisa pilih musik dengan lagu reggae ini. Ngomongin pantai nih, Bali kan terkenal banget sama pantainya. Gimana nih keadaan pantai Bali nih?
0: Pantai di sini ya asik-asik, keren-keren, banyak turis. Tapi sebenarnya pantai kita nggak kalah keren.
1: Betul, setuju sih.
0: Cuma tinggal pengolahan dari pemerintah setempat.
1: Benar.
0: Ya, saya nggak mau berani banyak bicara soal itu. Nanti jadinya ke politik, males, pening kepala.
1: Takut ya. Terus juga
0: takut
1: kita.
0: Takut enggak? Nggak ada takut. Saya bebas untuk bicara sebagai warga negara.
1: Ya sih. Terus juga kita bakal back to topic ya. Kita bakal ngomongin musik lagi, tentunya dengan single-single terbaru dari Rastrawan. Habis ini kita bakal dengerin lagu Rastrawan lagi dengan Fake Healer. So don't go anywhere and enjoy the music.

0: pagi-pagi pengen dapat pencerahan, obrolan inspiratif dan penuh warna dengan tema yang dekat dengan kehidupan anak muda.
1: Biar pagi kamu makin culture, dengarkan terus pada Prioritas Nasional hanya di 105,5 FM Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu. Check, check.

0: Balik lagi di 105,5 FM Pro 2, Riris Ngelia teman terbaik kamu. Lanjut nih teman Pro 2 ya, kita masih di MLC Belajar Sumba barengan sama Vinka dan juga Ras Rawon nih, yang disiarkan juga di Bengkulu, Bandar Lampung, Palembang, Jambi, dan Sungai Liat nih ya. Nah teman Pro 2, udah ada pertanyaan nih dari salah satu teman Pro 2 kita ya, Ica. Dia nanya nih ke Ras Rawon, katanya dia penasaran gimana sih awalnya Ras Rawon tuh bisa suka sama reggae, terus juga bikin lagu gitu. Jadi mungkin kita throwback dulu ya.
1: Oke.
0: Okay. Gimana tuh awal perjalanannya?
1: Awal suka dengan musik reggae itu ketika saya kuliah dulu di Malang, Jawa Timur. Halo?
0: Iya, aman-aman kok.
1: Aman ya. Ya itu saya mulai ngulik-ngulik lagu tentang reggae, ya saya pikir asik untuk didengar, ya kenapa enggak saya coba bermusik.
0: Berarti berawal dari denger lagunya, terus kayak tergerak lah ya hati, jiwa, raganya gitu, jadi kayak, oh kenapa enggak aku coba bikin aja gitu. Jadi mulai dari situ ya, berarti udah cukup lama berkecimpung di dunia reggae ini, itu Pompra 2 ya. Nah kalau
1: Untuk lagu pertama yang saya dengerin tuh lagunya Peter Tosh. Udah senang dengan lagu itu. Oke, terus berawal dari denger Peter Tosh di rumahnya teman, abis itu kok enak nih. Abis itu denger Bob Marley dan lain-lainnya. Udah.
0: Jadi langsung benar-benar kayak seru ya. Jadi kayak benar-benar ngikutin gitu dan terjun ya ke dunia reggae nih. Nah, kalau menurut Ras Rawon nih, kalau sekarang tuh kan udah mulai ada genre baru ya. Sebenarnya dibilang genre baru tuh mungkin enggak juga, tapi karena muncul dengan tren baru aja mungkin ya. Sekarang tuh kan lagi rame banget sama hip dude ya. Jadi gimana nih kalau menurut pandangan Ras Rawon tentang hip dude sama reggae gitu? Apakah pernah terpikirkan atau rencana kedepannya tuh bakal ada nih kolaborasi antara reggae sama hip dude gitu?
1: Wah, itu saya nggak bisa memastikan ya. Tapi semakin banyaknya genre yang bermunculan, sepertinya semakin asik menambah variasi di dalam dunia musik, khususnya di Indonesia.
0: Iya sih, karena kan sekarang tuh lagu-lagu hip dude tuh benar-benar easy listening, terus juga on repeat terus nih teman berdua ya. Jadi kayak yang kita tahu juga nih, banyak banget lagu-lagu yang memang dikit-dikit muncul, tiba-tiba viral gitu kan. Bahkan lagu AI pun bisa seviral itu teman berdua ya. Nah, terus lanjut nih ya untuk Ras Rawon nih, dari pertanyaan pendengar berdua apa?
1: Ya. Ini kebetulan saya lagi sama teman saya, partner saya di musik dari Rusia, namanya El Paco. Oh. Mau bicara dengan dia?
0: Boleh. Halo, boleh dong untuk
1: El Paco, you want to say something?
2: Ya, halo, selamat pagi.
0: Pagi. can you say something to our listeners in Belajar Sumba?
2: Yeah, sure. All the people here, you know, like making the music for everyone, and our like the mission to make everyone smile and dance. But that's why we did it together and just have the really good connection. That so I wish everyone who live there in Indonesia at all and in the islands, in the each islands, I mean, like to be maybe more happy than they are, and just smile and find the way to always feel the good mood.
0: Yay.
1: Yes, I.
0: Oke, nah teman Pro 2 juga ya, itu tadi mungkin sepatah dua patah ya dari partner collab dari Ras Rawon yang dari Rusia, teman Pro 2. Jadi kita tuh memang punya budaya tersendiri ya sebagai orang Indonesia. Tapi mungkin
1: lagi
0: nih ya,
1: Indonesia. Oke,
0: lanjut. Lanjut ya, mungkin last but not least nih, aku tuh penasaran ya dengan pendapat dari partner collab-nya Ras Rawon nih tentang hip dude tadi. Karena kita juga masih ngomongin hip dude nih sama Pro 2 ya. Mungkin bisa ditanya. Gimana?
1: Maksudnya hip dude gitu loh.
0: Iya.
1: Mungkin bisa dijelasin apa? Secara bahasa Inggrisnya bingung kan jelasinnya gimana
0: gitu. Iya sih. Itu tuh one of music genre.
1: Maybe you can ask. You can ask by yourself to him, you know.
0: Like, okay. Yes. Iya sih, karena ini ya, kayaknya masih perlu pendekatan sama kayak ngobrol lebih lama lagi mungkin ya. Tapi thank you buat partnernya Ras Rawon ya, udah sepatah dua patah tadi, udah menyapa juga teman-teman kita di Belajar Sumba nih.
1: Okay, hi to all the listener.
2: Okay, I'm still bisa bahasa Indonesia sedikit, but yeah, just terima kasih banyak to everyone.
0: Sama-sama.
2: Yeah, thank you for listening to us, because for us it's very, very important. Like, you know, like our music not just coming to the table, but the share to everyone. And thank you to help us do this.
0: Okay, yes. You're welcome nih. Thank you juga nih, sebenarnya udah kontak ya ke RRI Produce ngeliat nih, terus juga kita bisa mengudara di RRI Belajar Sumba. Masih Belajar Sumba nih. Mungkin kita masih bakal dengerin satu lagu lagi sebelum kita closing nih teman Pradua ya. Tapi kita bakal dengerin lagu yang judulnya Indonesia nih teman Pradua, sama satu lagu lagi yang Dadong Blonde nih. Ini aku ingat banget, aku pernah denger ini nih pas taping tahun kemarin teman Pradua. Lagunya enak, jujur enak nih. Jadi langsung aja kita bakal dengerin. So buat kamu jangan kemana-mana nih ya, karena kita masih bakal lanjut lagi di MLC Belajar Sumba barengan sama Vinka dan juga Ras Rawon.

0: 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu, teman Pro 2 nih ya. Last but not least nih, kita udah mau di penghujung waktu untuk MLC Belajar Sumbanya barengan sama Vinka. Mungkin dari Ras Rawon nih pengen menyampaikan apa buat teman-teman Pro 2, sekaligus juga lagu-lagu barunya bisa didengerin di mana aja, sama apa nih harapan untuk kedepannya.
1: Oke, terima kasih Vinka. Oke, jadi buat kawan-kawan semuanya, saudara-saudara semuanya yang ada di mana-mana di Indonesia, di Sumatera khususnya, terus melangkah maju, terus pantang mundur. Walaupun banyak orang yang menentang keinginan Anda-Anda semua, jangan putus semangat, maju terus. Bismillah, semua pasti akan terjadi sesuai dengan impian.
0: Amin. Betul ya. Nah, terus apa nih? Gimana?
1: Ya, apalagi pertanyaannya?
0: Oke, itu tadi untuk sepatah dua patahnya ya. Habis ini nih, apa nih harapannya buat teman-teman Pro 2, terus juga buat musik reggae-nya buat kedepannya?
1: Harapan buat teman-teman pendengar ya, mungkin harapan apa nih? Banyak harapannya. Jadi harapan yang lebih spesifik seperti apa contohnya?
0: Enggak apa-apa, harapan semuanya boleh diceritain aja nih.
1: Harapannya semoga semua musisi, khususnya musisi di daerah-daerah di seluruh Indonesia, terutama musisi daerah di tempat saya berasal, Pangkal Pinang dan sekitarnya, Bangka Belitung, Sumatera, semuanya lah, intinya bisa menjadi musisi yang jujur, transparan, dan terus berkarya.
0: Amin.
1: Dan menyuarakan isi hati.
0: Iya, amin ya, amin. Jadi buat teman-teman Pro 2 yang merasa bisa berkarya, punya karya, boleh nih teman Pro 2 ya, diselesaikan, jangan sampai tidak rilis nih teman Pro 2. Terakhir nih, kalau misalkan ya, kalau misalkan musik Ras Rawon itu harus dirangkum dalam 3 kata nih, apa 3 kata yang paling tepat untuk menggambarkan musik dan perjalanan Ras Rawon?
1: Semangat, berkibar, terbang.
0: Oke, harus semangat ya. Jadi semangat, berkibar, dan juga terbang nih. Benar-benar menggambarkan bulan ini teman Pro 2 ya, Agustus. Benar-benar ada kemerdekaannya. Oke deh kalau gitu teman Pro 2. Jadi itu tadi buat MLC hari ini ya, di Belajar Sumba, yang disiarkan juga di Bengkulu, Bandar Lampung, Jambi, Palembang nih teman Pro 2, terutama di Sungai Liat nih. Jadi gak berasa juga Ras Rawon, kita udah ngobrol hampir 1 jam nih. Sekarang udah menunjukkan pukul 9.52
1: ya.
0: Kalau di Bali sekarang jam berapa berarti?
1: Sekarang hampir jam 11.
0: Oke, berarti kita beda sekitar satu jam. Ya nih teman Pro 2 ya. So thank you buat Ras Rawon and partnernya yang sudah chit chat hari ini di edisi weekend ya, 8 Agustus 2026 nih teman Pro 2.
1: Thank you.
0: Ya, semoga hari kita menyenangkan. Thank you juga ya buat semuanya. Habis ini Vinka pamit nih teman Pro 2. Thank you buat kamu semua yang udah join, yang udah dengerin, pokoknya thank you buat hari ini. Happy weekend.
1: Terima kasih buat semua yang sudah mendengarkan live chat
0: Belajar Sumba
1: kesempatan kali ini. Terima kasih buat RRI Pro 2 Sungai Liat.
0: Sama-sama.
1: Terima kasih buat semuanya, teman-teman. Sehat selalu.
0: Amin.
1: Dan berkah selalu.
0: Amin.
1: Bismillah. Elpako, you want to say something?
2: Ya, terima kasih banyak. I will appreciate to be in your on your radio. So, terima kasih ya.
1: Assalamualaikum.
2: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sama-sama. And goodbye. Happy weekend ya, by the way. Bye-bye.
1: Yo. Enjoy Finka. Terima kasih banyak ya.
0: Enjoy. Bye-bye. See you when I see you.
1: Bye.
0: Guys.
1: Yo. Boom boom boom boom boom.
2: Pew pew pew.
0: So teman Pro 2, Vinka pamit ya. Habis ini masih bakal ditemenin sama Pandra Kurima untuk edisi santai siangnya sampai pukul 3 sore nanti. Vinka pamit, see you when I see you, and happy weekend.
1: Bless. Yeah.

you for listening to Music Live Chat Special Weekend. Disiarkan dari Pro 2 FM Network Belajar Sumba, Bengkulu, Bandar Lampung, Jambi, Palembang, Sungai Liat.

pengen lagu favorit kamu didengar banyak orang, biar yang lain tahu seji apa sih selera musik kamu? Atau pengen lagu kesukaan kamu diputar dan juga didengar sama semua teman Pro2? Kirim permintaan lagu kesukaan kamu dalam program Request Indonesia di WhatsApp 0812-7722-1055. Setiap hari pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat, hanya di 105,5 FM Pro2 RRI Sungai Liat. Teman-teman kamu. Request Indonesia. Request Indonesia.

0: Terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Eh, Kia. Aku baru sadar deh. Dari pagi sampai sekarang, kita tuh gak berdiri-berdiri. Duduk terus gitu.
3: Lah iya, siaran duduk, meeting duduk, edit konten juga duduk. Hidup kita full versi kursi ya.
2: Tahu gak sih, kalau sebenarnya duduk kelamaan itu bisa bikin badan cepet capek, pinggang sakit, sampai sirkulasi darah jadi kurang lancar.
3: Pantesan ya, kadang kaki tuh suka kesemutan gitu, padahal gak ngapa-ngapain loh.
2: Nah, itu tandanya badan kita minta digerakin. Idealnya sih, tiap 30-60 menit, coba berdiri sebentar.
3: Serius? Cuman berdiri doang?
2: Bisa dengan berdiri, lalu jalan beberapa langkah. Gerakin bahu, regangkan tangan, atau ambil minum. Gerakan ringan kayak gitu tuh, bantu tubuh tetap aktif dan gak gampang pegal.
3: Berarti gak harus ribet ya?
2: Gak sama sekali. Intinya, jangan biarin badan diam terlalu lama. Gerak sedikit, tapi rutin, itu jauh lebih baik.
4: Yuk, sekarang berdiri sebentar dan gerakin badan kamu. Karena tubuh yang aktif bikin harimu lebih produktif.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Pak, temenin kakak belanja yuk.
3: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
2: Nah, itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
3: Kan nanti dikasih plastik, Kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
2: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
3: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
2: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti.
4: Serius benar? Baca buku apa sih?
5: Baca novel seri terbaru, Reni.
4: Bukunya bisa dimakan nggak?
5: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
4: Yeah, belum tahu ya. Ada dong. Perusahaan desain yang bernama Koreve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow! Buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.

0: Coklat pernah menjadi mata uang. Gimana ya ceritanya?
1: Coklat, coklat, coklat, coklat, coklat.
0: Sekitar tahun 250 hingga 900 Masehi di zaman peradaban kuno di Amerika Tengah, seperti di Meksiko dan Guatemala, coklat sempat bernilai sama berharganya dengan uang dan emas pada saat ini loh. Coklat dianggap sebagai komoditas berharga dan digunakan sebagai alat tukar atau mata uang. Di peradaban Aztec dan Maya, coklat digunakan untuk membayar pajak, membeli pakaian hingga perhiasan, serta untuk membayar upah pekerja atau gaji para tentara. Coklat yang digunakan sebagai mata uang berupa biji coklat yang dikeringkan dan diproses menjadi bentuk yang lebih kecil sehingga mudah digunakan dalam transaksi.

masih di 105.5 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Pro 2 Hitlist Request Lagu Indonesia sampai jam 11 siang edisi Latman Agustus 2020. Buat kamu yang pengen ikutan gabung sama kita, langsung aja WhatsApp-nya atau Pro 2 di 0812 77221055. Dan masih juga bersama Vinka menemani aku sampai jam 3 nanti ya. Langsung dia kabur, teman Pro 2, dia gak mau nemenin aku. Aku sendirian ini, teman Pro 2, aku sedih banget. Kalau kamu mau bawain aku makanan boleh banget, transfer duit juga boleh. Teman Pro 2 dari kakak Iva mau request lagu Februari Roni Parulian ya. Oke, terima kasih kembali buat siapa nih, kakak Iva di sini, lihat yang lainnya duluan gabung untuk request Indonesia.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak.

Ya, kita berdua masih di 105.5 FM Pro 2, teman terbaik yang merequest lagu Indonesia di Pro 2 Hitlist masih sama aku Rima. Terima kasih untuk kakak Iva yang sudah bergabung ya di pagi hari ini. Kakak Iva, lagunya udah kita puterin ya. Mana tadi? Oke, kakak Iva request lagu Februari Roni Parulian. Next lagi, teman Pro 2 dari kakak Windri di Sungai Liat mau request lagu Teh Hijau. Tulus, terima kasih. Oke, terima kasih kembali kakak, siapa nih? Windri di Sungai Liat. Lanjut lagi ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam, kakak request lagu Everything You Are dari Hindia. Oke, langsung aja kita putri untuk teman Pro 2 di seputaran Sungai Liat.

Kalau dengar kata tarik tambang, teman Pro 2 kepikiran apa sih? Lomba 17 Agustusan atau seru-seruan adu tenaga? Tapi pernah nggak sih kamu berpikir kalau ternyata tarik tambang ini bukan sekedar permainan? Dalam tarik tambang, kemenangan bukan ditentukan oleh satu orang yang paling kuat. Justru, kemenangan lahir dari kekompakan. Sama halnya dengan Indonesia, perjuangan mengantarkan kita semua menuju negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Jadi, di balik riuhnya lomba tarik tambang, tersimpan pesan sederhana yang masih relevan loh hingga hari ini. Karena kemenangan sejati bukan hanya milik segelintir kelompok, melainkan milik seluruh rakyat Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia.

Lo lagi capek? Atau cuma kebanyakan lihat hidup orang lain? Scroll dikit, lihat yang liburan, yang cuan, yang kelihatan happy terus. Terus lo mikir, gue kapan ya? Padahal ya, lo lagi bandingin hidup atlet lo sama headline mereka. Gak fair bro, gak semua yang viral itu harus lo kejar. Gak semua yang rame itu buat lo. Lo gak ketinggalan, lo cuma lagi jalan di waktu lo sendiri. Mau pelan, gak masalah, yang penting nyata. Daripada sibuk kelihatan keren, mendingan beneran berkembang. Karena self-growth itu bukan buat diposting, tapi buat lo rasain. Jadi mulai sekarang, kurangin deh banding-bandingin, perbanyak jalanin, karena hidup lo bukan konten.

Wah, ada pesan. Katanya aku menang hadiah. Tinggal klik link ini aja ya. Loh, kok akunku keluar sendiri? Uang di rekeningku juga berkurang. Astaga! Jangan sampai kamu jadi korban kejahatan digital. Penipu sering memanfaatkan tautan palsu untuk mencuri data pribadi dan menguasai akun kamu. Sebelum mengklik, pastikan tautan berasal dari sumber resmi. Jangan pernah memberikan PIN, kata sandi, atau kode OTP pada siapapun. Gunakan kata sandi yang kuat dan aktifkan verifikasi 2 langkah untuk melindungi akun kamu. Ingat, 1 klik yang ceroboh bisa membuka jalan bagi pelaku kejahatan. Jadilah pengguna internet yang cerdas dan waspada. Klik aman, data nyaman, lindungi data pribadi.

0: asik, dia online. Eh, dia inbox aku. Hai cantik. Hai juga ganteng. Boleh ketemuan? Kapan? Di mana? Jam berapa? Besok jam 8 malam di taman. Oke, besok saya akan datang.
1: Next day.
0: Hey, kamu di mana? Aku sudah di taman nih. Aku takut sendirian.
2: Aku di belakang.
1: Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.

ngobrol dulu sampai di sini penyumbang kita di Request Indonesia. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah bergabung di pagi dari jam 10 sampai jam 11 ini. Kak Lara, Kak Iva, ada Kak Windri, ada Kak Red Pinka, ada Kak siapa lagi? Kak Iva, Kakak Lara, ya Kakak siapa nih? Semua-muanya deh tahun pro 2 yang sudah mendengarkan kita di RRI digitalnya ataupun lewat streamingnya. Sampai jumpa lagi tahun pro 2 nanti, aku masih temani kamu kembali di Request Mancanegara. Jangan terus ya.

0: konsumen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Eh, Kia. Aku baru sadar deh. Dari pagi sampai sekarang, kita tuh nggak berdiri-berdiri. Duduk terus gitu.
3: Lah iya, siaran duduk, meeting duduk, edit konten juga duduk. Hidup kita full versi kursi ya.
2: Tahu nggak sih, kalau sebenarnya duduk kelamaan itu bisa bikin badan cepet capek, pinggang sakit, sampai sirkulasi darah jadi kurang lancar.
3: Pantesan ya, kadang kaki tuh suka kesemutan gitu, padahal nggak ngapa-ngapain loh.
2: Nah, itu tandanya badan kita minta digerakin. Idealnya sih, tiap 30-60 menit, coba berdiri sebentar.
3: Serius? Cuman berdiri doang?
2: Bisa dengan berdiri, lalu jalan beberapa langkah. Gerakin bahu, regangkan tangan, atau ambil minum. Gerakan ringan kayak gitu tuh, bantu tubuh tetap aktif dan gak gampang pegal.
3: Berarti gak harus ribet ya?
2: Gak sama sekali. Intinya, jangan biarin badan diam terlalu lama. Gerak sedikit, tapi rutin, itu jauh lebih baik.
4: Yuk, sekarang berdiri sebentar dan gerakin badan kamu. Karena tubuh yang aktif bikin harimu lebih produktif.
5: Sa, temenin kakak belanja yuk.
6: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
5: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
6: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
5: Gak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
6: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah gak ada ngaruhnya kali.
5: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti.

0: Serius bener? Baca buku apa sih?
1: Baca novel seri terbaru, Reni.
0: Bukunya bisa dimakan gak?
1: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
0: Yeah, belum tahu ya. Ada dong. Desain yang bernama Koreve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow! Buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
2: I'm the moon.

Tuh pada masih di 105,5 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Request Mancanegara Pro 2 Hits List. Ayo buruan-buruan ya teman Pro 2, request yuk lagu barat favorit kamu. Langsung WhatsApp aja kita di 08127722105 teman Pro 2. Dari miliknya Henry Moody, ya kakak Windri disengaja lihat nih teman Pro 2 yang setia banget dengerin dengerin kita ya, acara-acara kita yang seru-seru, terutama untuk requestannya dengan drang teksnya. Terima kasih, thank you kembali kakak Windri disengaja lihat. Lanjut lagi dari kakak Reisha, katanya mau request lagu Genial Less Than Lover ya. Terima kasih untuk kakak Reisha yang sudah bergabung. Langsung aja kita puterin spesial untuk kakak Reisha dan juga kakak Windri.

0: Coklat pernah menjadi mata uang. Gimana ya ceritanya?
1: Coklat, coklat, coklat, coklat, coklat.
0: Sekitar tahun 250 hingga 900 Masehi di zaman peradaban kuno di Amerika Tengah, seperti di Meksiko dan Guatemala, coklat sempat bernilai sama berharganya dengan uang dan emas pada saat ini loh. Coklat dianggap sebagai komoditas berharga dan digunakan sebagai alat tukar atau mata uang. Di peradaban Aztec dan Maya, coklat digunakan untuk membayar pajak, membeli pakaian hingga perhiasan, serta untuk membayar upah pekerja atau gaji para tentara. Coklat yang digunakan sebagai mata uang berupa biji coklat yang dikeringkan dan diproses menjadi bentuk yang lebih kecil sehingga mudah digunakan dalam transaksi.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak,

0: Asik, dia online. Dia inbox aku. Hai cantik. Hai juga ganteng. Boleh ketemuan? Kapan? Di mana? Jam berapa? Besok jam 8 malam di taman. Oke, besok saya akan datang.
1: Next day.
0: Hey, kamu di mana? Aku sudah di taman nih. Aku takut sendirian.
2: Aku di belakang.
0: Tolong!
1: Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.
3: Lo lagi capek? Atau cuma kebanyakan lihat hidup orang lain? Scroll dikit, lihat yang liburan, yang cuan, yang kelihatan happy terus. Terus lo mikir, gue kapan ya? Padahal ya, lo lagi bandingin hidup asli lo sama headline mereka. Gak fair bro, gak semua yang viral itu harus lo kejar. Gak semua yang rame itu buat lo. Lo gak ketinggalan. Lo cuma lagi jalan di waktu lo sendiri. Mau pelan, gak masalah. Yang penting nyata. Daripada sibuk kelihatan keren, mendingan beneran berkembang. Karena self-growth itu bukan buat diposting, tapi buat lo rasain. Jadi mulai sekarang, kurangin deh banding-bandingin. Perbanyak jalanin, karena hidup lo bukan konten.

teman Pro2, wabah penyakit merupakan salah satu bencana non alam yang dapat terjadi kapan saja. Karena itu, kesiapsiagaan menjadi kunci untuk melindungi diri dan keluarga. Ada beberapa langkah sederhana yang bisa dilakukan. Pertama, biasakan mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau gunakan hand sanitizer. Kedua, terapkan etika batuk dan bersin dengan menutup mulut menggunakan tisu atau siku bagian dalam. Ketiga, gunakan masker jika sedang sakit atau berada di tempat yang beresiko tinggi. Keempat, jaga daya tahan tubuh dengan mengkonsumsi makanan bergizi, berolahraga secara rutin, dan beristirahat yang cukup. Selain itu, pastikan selalu memperoleh informasi dari sumber resmi pemerintah dan tenaga kesehatan. Hindari menyebarkan informasi yang belum terbukti kebenarannya agar tidak menimbulkan kepanikan di masyarakat. Ingat, kesiapsiagaan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi juga tanggung jawab kita bersama. Dengan langkah sederhana yang dilakukan secara konsisten, kita dapat membantu mencegah penyebaran penyakit dan melindungi orang-orang tercinta. Tetap waspada, tetap sehat, dan mari bersama mewujudkan masyarakat yang tangguh menghadapi wabah penyakit.

Dunia digital terasa dekat, tapi jangan sampai mudah tersesat. Berita viral datang cepat, belum tentu semua tepat. Jari bergerak tanpa jeda, kadang lupa cek faktanya. Asal klik demi rasa penasaran, padahal data bisa jadi taruhan. Bijak bermedia itu keren, bukan sekedar ikut tren. Pikir dulu sebelum berbagi, agar internet tetap sehat setiap hari. Yuk tingkatkan literasi digital, karena cerdas di dunia maya dimulai dari diri kita.

lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Topik kedua, duh kenapa aku ngucapin lagi padahal tadi udah ya. Kita bacain WhatsApp-nya teman Pro 2 nih, teman Pro 2. Request lagu mancanegara masih kita buka sampai jam 12 teman Pro 2 ya. 08127721055, yuk buruan langsung aja gabung bersama kita nih siang hari. Teman Pro 2 dari Kakak Radit katanya mau request lagu dari Jelly Roll yang Ranit. Oke, terima kasih kembali. Buat Kakak Windri lagunya juga udah kita puterin. Kakak siapa lagi nih, Kakak Radit, ditunggu lagunya, langsung aja stay tune ya di Pro 2 FM.

Sobat RRI. Belakangan ini cuaca terasa makin panas ya. Bahkan di beberapa daerah, suhu udara bisa meningkat jauh di atas biasanya. Kondisi ini dikenal sebagai heat waves atau gelombang panas. Meski Indonesia tidak selalu mengalami heat waves ekstrim seperti di negara empat musim, suhu panas yang berkepanjangan tetap bisa berdampak pada kesehatan. Kalau tubuh terlalu lama terpapar panas, kita bisa mengalami dehidrasi, kelelahan akibat panas, bahkan heat stroke, yang merupakan kondisi darurat medis. Nah, supaya tetap aman, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Pertama, perbanyak minum air putih. Jangan tunggu haus baru minum, karena rasa haus seringkali muncul saat tubuh sudah mulai kekurangan cairan. Kedua, batasi aktivitas berat di luar ruangan, terutama antara pukul 10 pagi hingga 4 sore saat sinar matahari sedang terik-teriknya. Kalau memang harus beraktivitas di luar, usahakan sering berteduh dan beristirahat. Ketiga, gunakan pakaian yang longgar, berwarna terang, dan mudah menyerap keringat. Jangan lupa memakai topi, payung, dan tabir surya untuk melindungi kulit dari paparan langsung sinar matahari. Keempat, jangan pernah meninggalkan anak-anak, lansia, atau hewan peliharaan di dalam kendaraan yang terparkir. Suhu di dalam mobil bisa meningkat sangat cepat dan membahayakan keselamatan. Terakhir, kenali tanda-tanda bahaya akibat panas berlebih seperti pusing, lemas, mual, kulit terasa sangat panas, hingga kehilangan kesadaran. Jika menemukan gejala tersebut, segera pindahkan korban ke tempat yang lebih sejuk. Berikan air minum jika masih sadar, dan segera cari pertolongan medis. Sobat RRI, cuaca panas memang tidak bisa kita hindari, tetapi resikonya bisa kita kurangi dengan tips sederhana tadi. Tetap jaga kesehatan, penuhi kebutuhan cairan tubuh, dan selalu waspada terhadap perubahan cuaca.

Ngaku deh, siapa yang di sini kalau ada kejadian heboh, refleks pertamanya langsung ngerogoh kantong. Buka kamera HP, terus mikir, wah bisa nih jadi bahan konten. Wajar sih kalau kita pengen abadiin momen. Tapi, kalau yang terjadi di depan mata itu keadaan darurat atau bencana alam, tolong banget deh, hold dulu insting rekam-rekamnya. Nyawa kita itu nggak punya tombol undo. Bencana itu realita, bukan lokasi syuting yang adegannya bisa minta di-retake atau di-cut kalau kita salah posisi. Saat terjadi gempa, angin kencang, atau keadaan darurat lain, kita cuma punya waktu emas hitungan detik buat bereaksi. Waktu sekian detik yang kepakai buat buka kamera dan nyari angle video, itu jauh lebih berharga kalau dipakai buat ngelindungin kepala, lari ke titik kumpul, atau sigap menuntun ibu di rumah ke tempat yang lebih aman. Jadi, mulai sekarang inget ya mindset ini. Nyawa dulu, konten kemudian. Masukin HP kamu ke kantong, smartphone baru boleh dipakai kalau posisi kamu udah benar-benar aman. Itu pun fungsinya buat ngabarin keluarga atau ngecek info dari akun resmi. Bukan buat update story atau live streaming ya. FYP itu fana, tapi nyawa kamu dan orang-orang tersayang kamu cuma ada satu. Stay alert, stay safe.

lagi di sini menyimpan kita di Pro 2. Please request Mancanegara. Terima kasih untuk kakak-kakak yang sudah bergabung dari kakak Radit, kemudian ada juga kakak Windri. Sekarang kita bacain lagi WhatsApp-nya tuh Pro 2. Dari kakak Juan mau request lagu Someone You Love dari Luis Capaldi ya. Terima kasih, requestannya ditunggu. Ya mana lagu ini sekaligus mengakhiri penjumpaan kita di Pro 2 Hitlist Request Mancanegara. Karena nanti jam 12 kita bakal temani kamu kembali di segmen selanjutnya. Jadi stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Eh, Kia, aku baru sadar deh. Dari pagi sampai sekarang, kita tuh nggak berdiri-berdiri. Duduk terus gitu.
1: Lah iya, siaran duduk, meeting duduk, edit konten juga duduk. Hidup kita full versi kursi ya.
0: Tahu nggak sih, kalau sebenarnya duduk kelamaan itu bisa bikin badan cepet capek, pinggang sakit, sampai sirkulasi darah jadi kurang lancar.
1: Pantesan ya, kadang kaki tuh suka kesemutan gitu, padahal nggak ngapa-ngapain loh.
0: Nah, itu tandanya badan kita minta digerakin. Idealnya sih, tiap 30-60 menit, coba berdiri sebentar.
1: Serius? Cuman berdiri doang?
0: Bisa dengan berdiri, lalu jalan beberapa langkah. Gerakin bahu, regangkan tangan, atau ambil minum. Gerakan ringan kayak gitu tuh, bantu tubuh tetap aktif dan gak gampang pegal.
1: Berarti gak harus ribet ya?
0: Gak sama sekali. Intinya, jangan biarin badan diam terlalu lama. Gerak sedikit, tapi rutin, itu jauh lebih baik.
2: Yuk, sekarang berdiri sebentar dan gerakin badan kamu. Karena tubuh yang aktif bikin harimu lebih produktif.
3: Sa, temenin kakak belanja yuk.
4: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
3: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
4: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
3: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
4: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
3: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti.

0: Serius benar? Baca buku apa sih?
1: Baca novel seri terbaru, Reni.
0: Bukunya bisa dimakan gak?
1: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
0: Yeah, belum tahu ya. Ada dong. Perusahaan desain yang bernama Koreve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow! Buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.

0: Coklat pernah menjadi mata uang. Gimana ya ceritanya?
1: Coklat, coklat, coklat, coklat, coklat.
0: Sekitar tahun 250 hingga 900 Masehi di zaman peradaban kuno di Amerika Tengah, seperti di Meksiko dan Guatemala, coklat sempat bernilai sama berharganya dengan uang dan emas pada saat ini loh. Coklat dianggap sebagai komoditas berharga dan digunakan sebagai alat tukar atau mata uang. Di peradaban Aztec dan Maya, coklat digunakan untuk membayar pajak, membeli pakaian hingga perhiasan, serta untuk membayar upah pekerja atau gaji para tentara. Coklat yang digunakan sebagai mata uang berupa biji coklat yang dikeringkan dan diproses menjadi bentuk yang lebih kecil sehingga mudah digunakan dalam transaksi.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak. Bukan

0: Kalau dengar kata tarik tambang, teman Pro 2 kepikiran apa sih? Lomba 17 Agustusan atau seru-seruan adu tenaga? Tapi pernah nggak sih kamu berpikir kalau ternyata tarik tambang ini bukan sekedar permainan? Dalam tarik tambang, kemenangan bukan ditentukan oleh satu orang yang paling kuat. Justru kemenangan lahir dari kekompakan. Sama halnya dengan Indonesia, perjuangan mengantarkan kita semua menuju negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Jadi, di balik riuhnya lomba tarik tambang, tersimpan pesan sederhana yang masih relevan loh hingga hari ini. Karena kemenangan sejati bukan hanya milik segelintir kelompok, melainkan milik seluruh rakyat Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia!
1: Halo. Yuk masuk. Hidup.
2: Ya. Ini.

0: Wah, ada pesan. Katanya aku menang hadiah. Tinggal klik link ini aja ya. Loh, kok akunku keluar sendiri? Uang di rekeningku juga berkurang. Astaga!
1: Jangan sampai kamu jadi korban kejahatan digital. Penipu sering memanfaatkan tautan palsu untuk mencuri data pribadi dan menguasai akun kamu. Sebelum mengklik, pastikan tautan berasal dari sumber resmi. Jangan pernah memberikan PIN, kata sandi, atau kode OTP pada siapapun. Gunakan kata sandi yang kuat dan aktifkan verifikasi 2 langkah untuk melindungi akun kamu. Ingat, 1 klik yang ceroboh bisa membuka jalan bagi pelaku kejahatan. Jadilah pengguna internet yang cerdas dan waspada. Produk Sungai Liat.

Ngobrol santai siang ini di Muda Kreatif UMKM Cafe ya. Sekarang lagi musimnya untuk jualan-jualan bazar-bazar UMKM. Kalau ngomongin soal jajanan di pinggir jalan atau street food ya, siapa sih yang gak pengen langsung jajan di pinggir jalan langsung terus beli gitu ya. Jadi street food ini memang gak pernah kehilangan penggemarnya ya. Selain rasanya enak, belum lagi harganya yang terjangkau, affordable, ramai di kantong juga. Jadi gak heran kalau makanan-makanan kayak gini banyak dijual oleh pelaku-pelaku UMKM ataupun di kafe-kafe juga biasanya dijual sih. Jadi ada beberapa street food yang cukup sering kita jumpai ya. Kalau misalnya kamu jajan ke bazar atau UMKM, yang paling pertama, paling banyak gitu ya, kayak orang semua jual deh, itu ada dimsum nomor 2 ya. Biasanya satu ini hadir dengan pilihan dari siomay, udang, dimsum ayam, sampai dimsum goreng, yang biasanya memang cocoknya dimakan dengan saus pedas gurih. Cocok banget untuk dijadiin cemilan. Kemudian ada siomay juga. Jajanan yang ini jadi menu favorit banyak orang dan biasanya terdiri dari siomay ikan, ada siomay tahu, kentang, atau kol dicampurin nih, dan telur disiram pakai bumbu kacang coklatnya gitu ya, rasanya gurih manis pedes. Kalau campur sama cabai ya gurih manis pedes. Dan ada juga kalau jajanan yang lain yang sering banget ditemukan di UMKM itu cikuro. Jadi buat suka makanan yang banyak aci, teksturnya renyah, dalamnya ayam, terus disajiin sama bumbu-bumbuannya setelah dijadiin panjang-panjang itu, isiannya ayam dicampur ya. Kemudian sausnya juga bermacam-macam, ada saus keju, saus mentai, saus tartar gitu ya. Untuk luarannya juga ada untuk bubuknya, taburan bubuknya juga ada macam-macam, barbecue, jagung manis. Yang bikin rasanya kayak nagih-nagih lagi, pengen beli lagi tuh nomor 2. Next, lanjut dari Cikoro ada juga kue koin. Kue koin ini tapi enaknya pas dimakan baru selesai dimasak gitu ya. Karena bentuknya kecil kayak koin, jajanan ini cocok juga buat nyemil-nyemil santai. Tahu buat kamu yang juga pengen otak-otak dan pempek, itu juga biasanya di UMKM sering banyak sih dijual-jual gitu ya. Populer juga karena sebagai olahan ikan tapi punya rasa dan karakter yang berbeda. Dan untuk otak-otak biasanya dia punya tekstur yang lembut, aroma ikannya khas. Sementara kalau pempek itu lebih kenyal, dipakai kuah cuko yang punya rasa asam manis dan pedas. Jadi kalau misalnya kamu ngebahas tentang jajanan pinggir jalan UMKM gitu ya, ada juga UMKM yang bisa dalam satu gerobaknya dia nampilin dua, ada makanan, ada minuman. Jadi baiknya kalau kalian beli jajanan dari UMKM, sebenarnya kalian juga ikut mendukung usaha lokal untuk terus berkembang. Nah, dari semua street food tadi, mana yang kira-kira jadi favorit temen Pro 2 nih? Dimsum, siomay, cikuro, kue koin, otak-otak, pempek. Kalau es-esnya tuh udah banyak juga sih. Es teh hijau, belum lagi es lainnya ya, es jeruk, belum es ini, es cappuccino, es cincau, es teler, es apalah, semuanya banyak tuh Pro 2. Karena street food bukan cuma soal makan enak, tapi juga tentang kreativitas cerita pelaku pejuang UMKM tahun Pro 2. Jadi ya, yang udah aku kasih buat kamu, nanti kita bakal balik lagi di Muda Kreatif UMKM Cafe. Tetap bersama kami di Pro 2 FM.

0: Asik, dia online. Dia inbox aku. Hai cantik. Hai juga ganteng. Boleh ketemuan? Kapan? Di mana? Jam berapa? Besok jam 8 malam di taman. Oke, besok saya akan datang.
1: Next day.
0: Hey, kamu di mana? Aku sudah di taman nih. Aku takut sendirian.
2: Aku di belakang.
1: Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.
3: Lo lagi capek? Atau cuma kebanyakan lihat hidup orang lain? Scroll dikit, lihat yang liburan, yang cuan, yang kelihatan happy terus. Terus lo mikir, gue kapan ya? Padahal ya, lo lagi bandingin hidup asli lo sama headline mereka. Gak fair bro. Gak semua yang viral itu harus lo kejar. Gak semua yang rame itu buat lo. Lo gak ketinggalan. Lo cuma lagi jalan di waktu lo sendiri. Mau pelan, gak masalah. Yang penting nyata. Daripada sibuk kelihatan keren, mendingan beneran berkembang. Karena self-growth itu bukan buat diposting, tapi buat lo rasain. Jadi mulai sekarang, kurangin deh banding-bandingin, perbanyak jalanin, karena hidup lo bukan konten.

Dunia digital terasa dekat, tapi jangan sampai mudah tersesat. Berita viral datang cepat, belum tentu semua tepat. Jari bergerak tanpa jeda, kadang lupa cek faktanya. Asal klik demi rasa penasaran, padahal data bisa jadi taruhan. Bijak bermedia itu keren, bukan sekedar ikut tren. Pikir dulu sebelum berbagi, agar internet tetap sehat setiap hari. Yuk tingkatkan literasi digital, karena cerdas di dunia maya dimulai dari diri kita.

0: Hai Geto Pro 2, sampai di sini perjumpaan kita ya di Muda Kreatif UMKM Cafe. Karena nanti jam 1 aku masih bakal temenin kamu kembali di segmen selanjutnya tentang olahraga. Tekniknya mungkin, atau olahraga apa yang sedang kamu jalani ya. Mungkin kamu juga bingung mau olahraga apa ya, kira-kira yang simple gitu tapi bisa, misalnya mengecilkan perut buncit, mengecilkan lengan, atau mungkin kamu mau olahraga agar badan kamu, tulang kamu kuat patut gitu ya. Nah, jangan kemana-mana, makanya tetap bersama kami di Santai Siang 105,5 FM, teman baik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Lagi itu perlu masih di 155 FM Pro 2 tempat terbaik kamu. Siang-siang gini enaknya ngadem sambil makan cemilan atau habis cemilan maunya olahraga tipis-tipis. Mau tahu olahraga yang tipis? Slow jogging mungkin contohnya ya. Lari slay yang mungkin ternyata enggak mudah-mudah amat sih tuh Pro 2 ya. Jadi kalau belum 15 menit betisnya udah nangis. Nah, ini coba kamu ikutin tren slow jogging yang belakangan banyak orang juga yang ikutin ya. Tapi betis nangis belum 14 menit mungkin karena belum terbiasa tuh Pro 2 ya. Jadi kebiasaan aktivitas kayak slow jogging itu dibilang santai, tapi kalau kamu cara berlarinya juga enggak benar, itu bisa bikin sakit sih di betisnya ya, teman Pro 2. Jadi olahraga untuk slow jogging ini kan bikin pernapasan teriak lebih dulu. Ya, karena memang olahraganya terlalu santai kita anggap ternyata enggak. Bukan pernapasannya teriak lebih dulu tapi betisnya dulu yang lebih kecapean gitu ya. Sebenarnya untuk filosofi slow jogging ini menghilangkan ego kecepatan, yang penting tubuh bergerak dengan intensitas yang tetap dipertahankan. Nah, bahkan teman Pro 2 ya, Hiroaki Tanaka, seorang fisiolog asal Jepang, mengembangkan konsep slow jogging atau Nico Nico Pace untuk mendefinisikan olahraga ini sebagai berlari dengan kecepatan yang masih membuat seseorang bisa tersenyum dan mengobrol. Jadi sebenarnya ini ibarat kelihatan enak santai gitu ya, tapi ternyata nggak mudah-mudah banget. Tujuannya apa? Tujuannya untuk meningkatkan kebugaran aerobik kita dengan intensitas rendah sehingga lebih mudah dipertahankan dalam jangka panjang. Nah, kalau lihat di perbincangan berbagai platform ya, banyak orang yang mengeluhkan bagian betis saat coba jogging dalam kecepatan yang slow, yang rendah gitu ya. Hal ini bukan tanpa alasan, jadi ada sebuah studi yang dipublikasikan dalam Clinical Biomechanics yang menunjukkan slow jogging itu memang merubah cara kerja tubuh. Nah, dalam slow jogging tubuh juga melangkah lebih pendek, tapi karena langkah yang pendek itulah frekuensi langkah jadi lebih tinggi. Langkah yang pendek dengan frekuensi tinggi bikin otot betis dan pergelangan kaki bekerja lebih aktif. Apalagi untuk keluhan betisnya jadi pegel, percobaan pertama masuk akal secara fisiologis ya. Belum lagi metode pendaratan slow jogging yang sedikit berbeda. Jadi pada jogging pelan ini, pelari dianjurkan mendarat dalam bagian tengah atau dengan telapak kaki, bukan menghentakkan tumit seperti pada jogging biasa Tom Pro 2. Pendaratan seperti itu memang membuat otot betis dan tendon Achilles kita bekerja lebih keras untuk menyerap benturan. Akibatnya, orang yang baru pertama mencoba slow jogging ini berasa, oh, bukan napasnya ngos-ngosan, cuman betis yang lebih kerasa ketat gitu ya, capek. Jadi bukan olahraga yang slow, malah nyatanya slow jogging gak semudah yang kita pikirkan. Tapi slow jogging tetap punya manfaat ya. Jadi sepelan apapun pun kecepatan ya, yang penting adalah membiarkan tubuh bergerak agar tetap bugar, teman Pro 2. Nanti kita bakal balik lagi untuk membahas informasi olahraga, teknik ataupun tips lainnya, tetap di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Eh, Kia, aku baru sadar deh. Dari pagi sampai sekarang, kita tuh nggak berdiri-berdiri. Duduk terus gitu.
1: Lah iya, siaran duduk, meeting duduk, edit konten juga duduk. Hidup kita full versi kursi ya.
0: Tahu nggak sih, kalau sebenarnya duduk kelamaan itu bisa bikin badan cepet capek, pinggang sakit, sampai sirkulasi darah jadi kurang lancar.
1: Pantesan ya, kadang kaki tuh suka kesemutan gitu, padahal nggak ngapa-ngapain loh.
0: Nah, itu tandanya badan kita minta digerakin. Idealnya sih, tiap 30-60 menit, coba berdiri sebentar.
1: Serius? Cuman berdiri doang?
0: Bisa dengan berdiri, lalu jalan beberapa langkah. Gerakin bahu, regangkan tangan, atau ambil minum. Gerakan ringan kayak gitu tuh, bantu tubuh tetap aktif. Dan gak gampang pegal.
1: Berarti gak harus ribet ya?
0: Gak sama sekali. Intinya jangan biarin badan diam terlalu lama. Gerak sedikit, tapi rutin, itu jauh lebih baik.
1: Yuk sekarang berdiri sebentar dan gerakin badan kamu. Karena tubuh yang aktif bikin harimu lebih produktif.
2: Pak, temenin kakak belanja yuk.
3: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
2: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
3: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
2: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
3: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah, gak ada ngaruhnya kali.
2: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun, itu pasti bakal ada efeknya

0: Serius bener? Baca buku apa sih?
1: Baca novel seri terbaru, Reni.
0: Bukunya bisa dimakan gak?
1: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
0: Belum tahu ya. Ada dong. Perusahaan desain yang bernama Koreve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow! Buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.

0: Coklat pernah menjadi mata uang. Gimana ya ceritanya?
1: Coklat, coklat, coklat, coklat, coklat.
0: Sekitar tahun 250 hingga 900 Masehi di zaman peradaban kuno di Amerika Tengah, seperti di Meksiko dan Guatemala, coklat sempat bernilai sama berharganya dengan uang dan emas pada saat ini loh. Coklat dianggap sebagai komoditas berharga dan digunakan sebagai alat tukar atau mata uang. Di peradaban Aztec dan Maya, coklat digunakan untuk membayar pajak, membeli pakaian hingga perhiasan, serta untuk membayar upah pekerja atau gaji para tentara. Coklat yang digunakan sebagai mata uang berupa biji coklat yang dikeringkan dan diproses menjadi bentuk yang lebih kecil sehingga mudah digunakan dalam transaksi.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan

0: Kalau dengar kata tarik tambang, teman Pro 2 kepikiran apa sih? Lomba 17 Agustusan atau seru-seruan adu tenaga? Tapi pernah nggak sih kamu berpikir kalau ternyata tarik tambang ini bukan sekedar permainan? Dalam tarik tambang, kemenangan bukan ditentukan oleh satu orang yang paling kuat. Justru kemenangan lahir dari kekompakan. Sama halnya dengan Indonesia, perjuangan mengantarkan kita semua menuju negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Jadi, di balik riuhnya lomba tarik tambang, tersimpan pesan sederhana yang masih relevan loh hingga hari ini. Karena kemenangan sejati bukan hanya milik segelintir kelompok, melainkan milik seluruh rakyat Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia!
1: Wah, ada pesan. Katanya aku menang hadiah. Tinggal klik link ini aja ya. Loh, kok akunku keluar sendiri? Uang di rekeningku juga berkurang. Astaga! Jangan sampai kamu jadi korban kejahatan digital. Penipu sering memanfaatkan tautan palsu untuk mencuri data pribadi dan menguasai akun kamu. Sebelum mengklik, pastikan tautan berasal dari sumber resmi. Jangan pernah memberikan PIN, kata sandi, atau kode OTP pada siapapun. Gunakan kata sandi yang kuat dan aktifkan verifikasi 2 langkah untuk melindungi akun kamu. Ingat, satu klik yang ceroboh bisa membuka jalan bagi pelaku kejahatan. Jadilah pengguna internet yang cerdas dan waspada. Klik aman, data nyaman, lindungi data pribadi.

0: dia online. Dia inbox aku. Hai cantik. Hai juga ganteng. Boleh ketemuan? Kapan? Di mana? Jam berapa? Besok jam 8 malam di taman. Oke, besok saya akan datang.
1: Next day.
0: Hey, kamu di mana? Aku sudah di taman nih. Aku takut sendirian.
2: Aku di belakang.
1: Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.
3: Lo lagi capek? Atau cuma kebanyakan lihat hidup orang lain? Scroll dikit, lihat yang liburan, yang cuan, yang kelihatan happy terus. Terus lo mikir, gue kapan ya? Padahal ya, lo lagi bandingin hidup asli lo sama headline mereka. Gak fair bro, gak semua yang viral itu harus lo kejar. Gak semua yang rame itu buat lo. Lo gak ketinggalan, lo cuma lagi jalan di waktu lo sendiri. Mau pelan, gak masalah, yang penting nyata. Daripada sibuk kelihatan keren, mendingan beneran berkembang. Karena self-growth itu bukan buat diposting, tapi buat lo rasain. Jadi mulai sekarang, kurangin deh banding-bandingin, perbanyak jalanin, karena hidup lo bukan konten.

Dunia digital terasa dekat, tapi jangan sampai mudah tersesat. Berita viral datang cepat, belum tentu semua tepat. Jari bergerak tanpa jeda, kadang lupa cek faktanya. Asal klik demi rasa penasaran, padahal data bisa jadi taruhan. Bijak bermedia itu keren, bukan sekedar ikut tren. Pikir dulu sebelum berbagi, agar internet tetap sehat setiap hari. Yuk tingkatkan literasi digital, karena cerdas di dunia maya dimulai dari diri kita.

Halo Sobat RRI. Belakangan ini cuaca terasa makin panas ya. Bahkan di beberapa daerah, suhu udara bisa meningkat jauh di atas biasanya. Kondisi ini dikenal sebagai heat waves atau gelombang panas. Meski Indonesia tidak selalu mengalami heat waves ekstrim seperti di negara empat musim, suhu panas yang berkepanjangan tetap bisa berdampak pada kesehatan. Kalau tubuh terlalu lama terpapar panas, kita bisa mengalami dehidrasi, kelelahan akibat panas, bahkan heat stroke, yang merupakan kondisi darurat medis. Nah, supaya tetap aman, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Pertama, perbanyak minum air putih. Jangan tunggu haus baru minum, karena rasa haus seringkali muncul saat tubuh sudah mulai kekurangan cairan. Kedua, batasi aktivitas berat di luar ruangan, terutama antara pukul 10 pagi hingga 4 sore saat sinar matahari sedang terik-teriknya. Kalau memang harus beraktivitas di luar, usahakan sering berteduh dan beristirahat. Ketiga, gunakan pakaian yang longgar, berwarna terang, dan mudah menyerap keringat. Jangan lupa memakai topi, payung, dan tabir surya untuk melindungi kulit dari paparan langsung sinar matahari. Keempat, jangan pernah meninggalkan anak-anak, lansia, atau hewan peliharaan di dalam kendaraan yang terparkir. Suhu di dalam mobil bisa meningkat sangat cepat dan membahayakan keselamatan. Terakhir, kenali tanda-tanda bahaya akibat panas berlebih seperti pusing, lemas, mual, kulit terasa sangat panas, hingga kehilangan kesadaran. Jika menemukan gejala tersebut, segera pindahkan korban ke tempat yang lebih sejuk. Berikan air minum jika masih sadar, dan segera cari pertolongan medis. Sobat RRI, cuaca panas memang tidak bisa kita hindari, tetapi resikonya bisa kita kurangi dengan tips sederhana tadi. Tetap jaga kesehatan, penuhi kebutuhan cairan tubuh, dan selalu waspada terhadap perubahan cuaca.

Ngaku deh, siapa yang di sini kalau ada kejadian heboh, refleks pertamanya langsung ngerogoh kantong. Buka kamera HP, terus mikir, wah bisa nih jadi bahan konten. Wajar sih kalau kita pengen ngabadiin momen. Tapi, kalau yang terjadi di depan mata itu keadaan darurat atau bencana alam, tolong banget deh, hold dulu insting rekam-rekamnya. Nyawa kita itu nggak punya tombol undo. Bencana itu realita, bukan lokasi syuting yang adegannya bisa minta di-retake atau di-cut kalau kita salah posisi. Saat terjadi gempa, angin kencang, atau keadaan darurat lain, kita cuma punya waktu emas hitungan detik buat bereaksi. Waktu sekian detik yang kepakai buat buka kamera dan nyari angle video, itu jauh lebih berharga kalau dipakai buat ngelindungin kepala, lari ke titik kumpul, atau sigap menuntun ibu di rumah ke tempat yang lebih aman. Jadi, mulai sekarang inget ya mindset ini. Nyawa dulu, konten kemudian. Masukin HP kamu ke kantong, smartphone baru boleh dipakai kalau posisi kamu udah benar-benar aman. Itu pun fungsinya buat ngabarin keluarga atau ngecek info dari akun resmi. Bukan buat update story atau live streaming ya. FYP itu fana. Tapi nyawa kamu dan orang-orang tersayang kamu cuma ada satu. Stay alert, stay safe.

Di tips olahraganya udah aku kasih. Karena nanti jam 2 sampai jam 3 aku bakal temani kamu kembali di Top 20 Indonesia Lokal. Stay tune terus, 2 ya.

Teman Pro 2 masih di 105,5 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Ya, top 20 lokal bersama Prima sampai jam 3 sore. Di hari ini 8 Agustus 2026, teman Pro 2 ya. Kita bakal kasih kamu lanjut di posisi ke-17. Ini ada Fajar Nur dengan Salah Apa Aku.

birthday dari posisi ke-17 dan ini momen Pro 2 masih di top 20 Indonesia lokal 8 Agustus 2026. Lanjut kita ke posisi ke-16 dari Bara Suara dengan singlenya Sementara.

gitu, berani banget. Pasti di 105.5 FM MNG dengan My Mind Gua Naikila. Lanjut di posisi ke-11 kita punya Lomba Sihir dengan Melompat Lebih Tinggi.

JJ Luisi dengan hujan gurunya di posisi ke-10 tuan per 2. Oke, next. Lanjut di posisi ke-9 kita punya The Opportune featuring Nadine Hamizah dengan Makhluk Cahaya.

0: dia nih. Halo. Yuk masuk. Hidup.
1: Ada orang sih. Ini dia. Tadi.

Itu overall dari posisi keempat kita punya Gloria Jessica dan juga ada Gavina dengan terbelah jadi dua. Lanjut kita di posisi ketiga dengan Adrian Kang 2001 kali.

Sementara itu untuk Pro 2 ada di Bernadia dengan lautnya tenang di posisi kedua, dan jawara kita dari Tulus dengan Teh Hijau yang akhirnya menempati posisi 1, yang mana ini sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Top 20 Indonesia Lokal. Aku terima pamit undur diri, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Info Pro 2 FM. Selamat sore Pro 2, kali ini bersama EPD Info Pro 2. Sekolah inspirasi yang sedang dikembangkan di kawasan Citra Raya Tangerang diproyeksikan mengusung pendidikan berbasis Science, Technology, Engineering, and Mathematics atau STEM, dan Pro 2 sekaligus memperkuat pembelajaran kecerdasan artificial atau artificial intelligence atau AI. Pengelola sekolah mulai menyiapkan kebutuhan tenaga pengajar jauh sebelum sekolah beroperasi. Proses pencarian guru dilakukan sekitar 7 hingga 8 bulan sebelumnya melalui sejumlah perguruan tinggi, termasuk Lembaga Pendidikan Calon Guru atau Teacher Training College. Menurut dia, guru yang direkrut nantinya tidak hanya dituntut memiliki kompetensi akademik, tapi juga mampu mengajarkan STEM, AI, serta nilai-nilai kehidupan kepada siswa. Nilai spiritual juga disebut menjadi bagian penting dalam pendidikan yang akan dikembangkan. Sekolah tersebut dirancang hadir hingga jenjang sekolah menengah atas atau SMA, sehingga siswa dapat mengikuti pendidikan secara berkelanjutan dari tingkat awal hingga high school. Dan nomor 2 itu dia informasi dari Pro 2 Sunyaliat. Sekian.

105,5 FM Pro 2 dari sini lihat teman terbaik kamu. Hai Tom Pro 2, kali ini bersama Happy di edisi sore ceria ya Tom Pro 2. Dan kali ini kita berada di International Top 20 lokal nih Tom Pro 2. Dan bersama Happy hingga pukul 16 nanti, selama 1 jam ke depan Happy akan menghadirkan lagu-lagu yang masuk ke dalam charge di International Top 20 lokal. Dan langsung saja Tom Pro 2 di urutan ke 20 jatuh kepada Lukom Sebabi Bayu. Langsung saja kita hadirkan.

Yang nomor 2 di urutan ke-15 jatuh kepada Somber Homebreaker. Dilanjutkan di urutan ke-14 jatuh kepada Bruno Mars, Lose It All. Dan di urutan ke-13 jatuh kepada Stella Lively, Boston.

0: Mula gitu kepada Bruno Mars, I Just Might.
1: I'm still waiting.

Dan untuk produk di International Top 20 urutan ke-9 jatuh kepada Olivia Rodrigo, Drop Dead. Dan selanjutnya di urutan ke-8 jatuh kepada Tame Impala, Jenny Dracula. Di urutan ke-7 jatuh kepada Ariana Grande, Had That I Made You Love Me.

Dan untuk nomor 2 diurutan ke-6 jatuh kepada Ella Langley bersama Morgan Wallen, I Can't Love You Anymore. Diurutan ke-5 jatuh kepada Olivia Dean, Man I Need. Diurutan ke-4 jatuh kepada Drake, Janis, Zadov, F Up.

Dan nomor 2 sembari mendengarkan Dior Tengger 2 jatuh kepada Taylor Swift I Knew It, I Knew You. Di juara pertama kita jatuh kepada Ella Langley kembali dengan Cheese in Texas yang menutup segmen International Top 20 Lokal kali ini. Dan setelah ini di pukul 16.00 waktu Indonesia Barat kita akan beranjak ke segmen selanjutnya di Music Planner. Dan kita akan bergabung ke Pro 2 Jakarta dengan narasumber yang luar biasa dan tentunya dengan host yang keren-keren. Untuk itu jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRS yang lihat teman terbaik kamu.

0: dan library. RRI menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Waktunya sore ceria weekend.
2: Sore ceria weekend. Sore ceria weekend.

Ide A. Sosial FM Pro 2 Jakarta, tempat terbaik kamu untuk ngobrol dua. Sekarang udah di sore hari ini, udah di jam 4 sore untuk ngobrol dua. Dan seperti biasa, seperti minggu-minggu lalu, yang pastinya di jam 4 ini ada salah satu segmen yang spesial juga ya. Kita bakal ngobrol bareng sama musisi lagi di Musicpreneur untuk ngobrol dua. Pokoknya buat kamu yang penasaran kira-kira hari ini kita bakal main atau ngobrol bareng sama siapa, kita bakal ngobrol bareng sama salah satu penyanyi, host, aktris, dan influencer muda yang jujur gue sih pas ngeliat apa aja yang dilakuin sama dia benar-benar kayak ngeinspirasi diri gue sendiri. Padahal dia jauh banget lebih muda. Kita nanti tanya ya umurnya berapa. Dengar-dengar kalau nggak salah masih belasan tahun deh. Yes, kalau misalkan lo udah ngeliat Instagramnya Nada Bumi dan musicpreneur.id, pastinya lo udah tahu kalau kita bakal ngobrol bareng sama Chico Radela. Yes, nama bro dua. Jadi buat kamu yang pengen nanya-nanya nih, bisa langsung aja merapat di 0811 800 105. Oke.

0: Sosmed FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih sama Davi Prada pastinya di sore hari ini ya. Dan pastinya gue udah gak sendiri nih di sore hari ini. Pastinya di Music Planner gue bersama salah satu co-host di hari ini, ada Mas Rio.
1: Halo, selamat sore semua Music Planner di Indonesia.
0: Gimana kabarnya nih Mas Rio?
1: Alhamdulillah baik, dan Monas lancar-lancar aja tuh.
0: Aman ya?
1: Aman, panas.
0: Tadi sih Sudirman emang rada macet sih. Oh, kalau
1: iya? Macet?
0: Iya, macet.
1: Oh, gue liat belakang kalau gue.
0: Oh, liat belakang. Liat belakang malah aman.
1: Bina sama.
0: Oke. Tapi kayaknya emang di hari Sabtu ini, karena cerah dari kemarin juga, orang-orang pasti pengen keluar, pengen nyantai-nyantai.
1: Iya, karena
0: gitu
1: ini
0: ya,
1: masuk musim kemarau kan.
0: Iya, betul.
1: Tapi jangan salah loh, di Padang lagi banjir-banjirnya.
0: Hah, masih sih?
1: Iya, berapa hari ini?
0: Iya. Wah, gak kedengeran sih.
1: Dan itu sampai Serumah.
0: Wah,
1: dan aduh, wakil gubernur dan gubernur di sana lagi sibuk gitu.
0: Lagi mengurus, ngurusin, apa namanya?
1: Ya,
0: ngurusin
1: orang-orang yang
0: terkena musibah. Oke. Ya, semoga semua yang terdampak bisa aman-aman aja.
1: Aman-aman
0: ya,
1: aja.
0: Amin. Oke. Tapi kalau di hari ini nih, buat nemenin pastinya sore weekend di hari Sabtu ini.
1: Iya.
0: Hari ini nanti kita bakal ngobrol bareng sama siapa nih musisi?
1: Aku bawa musisi, penyanyi, dan dia juga host.
0: Iya.
1: Dan juga dia apa ya namanya, influencer.
0: Influencer, host, dan penyanyi.
1: Betul. Dan dia baru mengeluarkan single, okay, anak muda,
0: okay,
1: Gen Z. Namanya Chico Radela.
0: Wah, tadi udah aku mention juga, dia masih muda banget ya?
1: Muda banget.
0: Umur berapa? 14 tahun kalau gak salah.
1: 14. Enggak harus dari internal.
0: Iya,
1: kayak Chico ini eksternal.
0: Oh, eksternal.
1: Ya, nanti bisa apa yang bisa dikerjasamakan dengan Nada Bumi itu sih sah-sah aja.
0: Wih, keren banget ya. Bayangin 14 tahun udah lebih sibuk dari kita-kita.
1: Dari kita-kita ya. Kita malah jadi malas-malasnya nih kan.
0: Iya, makanya tapi
1: mikirin dolar lah.
0: Makanya 14 tahun maksudnya orang aja kadang mau kerja double aja kayak aduh, gua udah kerja lagi.
1: Iya, itu dia. Nah, jadi
0: Chico aja masih sekolah berarti ya?
1: Masih keren banget gitu. Jadi ini kita mau lihat POV-nya dari
0: Asia udah ya. Udah kerja tuh lagi.
1: Iya, kenapa itu sih ya sampai dia 14 ini
0: kreatif. Chico aja masih sekolah ya berarti ya?
1: Masih, banyak masih banget gitu. Saat, jadi ini kita mau lihat POV-nya dari
0: Asia. Udah kerja lagi.
1: Kenapa sih ya
0: sampai dia 14 ini kreatif. Chico aja masih sekolah ya.
1: Masih, apalagi anak cewek kan.
0: Iya.
1: Banyak minimum kan skincare kan.
0: Skincare mahal-mahal bener juga sih. Tapi kalau influencer biasanya dikasih gratis mungkin.
1: Akhirnya nanti gitu, biasanya jadi endorse kan?
0: Iya.
1: Jadi endorse dari suatu skincare, mereka bisa menarik, bisa jualan tapi juga bisa dipakai produknya.
0: Yeah.
1: Asalkan okay, jangan terlalu banyak zat kimianya ya.
0: Iya benar, yeah, pasti harus review jujur ya.
1: Iya.
0: Yeah. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol juga. Tadi anyway single terbarunya tuh judulnya Di Antara Kita ya.
1: Di Antara Kita.
0: Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol juga kira-kira lagunya bercerita tentang apa, mungkin juga pengalamannya pribadinya mungkin dari Chico Radela.
1: Iya, yeah, pasti.
0: Nanti kita bakal tanya-tanya buat siap, kamu teman produser yang pengen nanya-nanya juga, bisa langsung merapat di WhatsApp di 0811 800 105 di WhatsApp, dan juga pasti di Instagram di @produfmjkt ya.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: sore hari ini teman Pro 2 di Music Planner masih bersama Rio Nada Bumi. Salah. Oke, okay, dan gimana nih berarti kalau misalkan dari Mas Rio sendiri kalau ngelihat Chico Radela, kira-kira apa yang paling inspirasi gitu?
1: Iya, karena kreativitasnya kan gak cuma nyanyi ya. Jadi dia basicnya dari influencer, dia bisa host juga gitu. Terus dia merambah ke musik. Dan untuk secara bisnis, jualannya itu ada modal. Karena followernya juga ada cukup tinggi kan. Setidak-tidaknya apa yang dia keluarkan bisa dinotis dulu. 10% dari followernya aja tuh dia bisa notis kan gitu.
0: Oke.
1: Ini yang paling simple lah. Nah tinggal gimana si Chico-nya tetap gak bisa habis dia rilis, ya udah tenang-tenang aja kok, nanti follower akan dengerin, itu juga gak mungkin.
0: Iya sih.
1: Tapi dengan notis 10%-nya itu, apa yang dia perbuat, dia harus melakukan. Mungkin pertanyaannya gini, kan dia sering bikin konten, setiap hari bikin konten. Nah karena dia fokusnya udah ada single baru, maka dia juga harus berpikir kontennya juga harus yang relate dengan lagunya.
0: Oh, tapi soalnya sekarang tuh kayak social media marketing tuh penting banget.
1: Penting banget. Jadi nggak bisa kalau sekedar konten, atau misalnya nanti jawabannya kan Chico konten gitu yang lain-lain gitu. Sedangkan di lagunya ini dengan porsi yang segitunya, tapi dia nggak ngonten tentang porsi itu gitu. Sehingga dia nggak nyambung juga nanti dari konten-kontennya. Orang ngelihatnya konten yang di sebelahnya dia.
0: Iya sih, benar banget sih sebenarnya. Apalagi kayak sekarang ada lagu-lagu lama yang akhirnya dinaikin lagi di TikTok, yang akhirnya jadi dipakai orang-orang jadi denger lagi gitu.
1: Betul, kan? Makanya kan sering aku bilang kalau contoh di TikTok, di TikTok itu tidak pernah TikTok membayarkan konten videonya.
0: Oke.
1: Tapi dia akan membayar konten si audionya, musik yang ditempel di dalam video tersebut. Semakin banyak orang ngonten dengan lagu itu aja, maka itu yang menjadi sesuatu. Artinya apa? Mendapat pendapatan. Nah pendapatan itu masuk ke agregator.
0: Oke.
1: Nah sekarang kalau misalnya kan harapannya kan kayak seorang Chico ini dengan umur yang masih belia, kan berharap dari 10% followernya itu akan bikin konten tentang lagunya dia kan?
0: Itu dia tuh.
1: Nah tapi banyak yang masih kurang sampai pemahamannya ketika dia bilang, oh gitu ya. Tapi dia mau bikin kontennya itu kadang-kadang gak relate dengan, dia gak cerita dulu. Karena gimana pun juga, apapun di dunia ini yang disebut namanya sosmed, itu harus tahu basic yang disebut description-nya.
0: Oke.
1: Storytelling. Kalau secara teknis itu disebut namanya copywriting-nya.
0: Garis besarnya. Ini mungkin sekalian juga buat teman Pro 2 yang lagi lagi bergelut di dunia musik juga gitu ya. Berarti langkah apa aja yang harus mereka lakukan gitu kalau misalkan baru aja ngerilis single berarti.
1: Iya, secara basic dari judul lagu itu kan tematiknya kan. Dari situ dia bercerita dulu.
0: Misalnya patah hati deh. Iya,
1: tapi kadang-kadang ada yang lupa. Ketika dia cerita di satu description, tiba-tiba besok dia mau ngonten lagi, mungkin di cerita yang sama, tapi kata kuncinya hilang.
0: Oke, paham. Berarti si sakit hatinya itu hilang.
1: Iya.
0: Malah misalkan lagi ngapain,
1: biarpun dia cerita tentang sakit hati, tapi kok, apa namanya?

0: ide dari si artisnya, eh gue mau buat A loh. Nah karena dia mungkin gak bisa kamera, gak bisa ini, mau dibikin bagus, maka ada tim supportingnya kan.
1: Ayo
0: gue bikinin loh, dengan kayak gini, angle-nya kayak gini, kayak gini. Dia ngikut. Tapi basic dari dia, kenapa? Apalagi kalau dia penciptanya, dia yang lebih tahu isi dari lagunya, liriknya, lagunya apa gitu.
1: Menarik. Nah kalau misalkan aku punya lagu nih misalkan 2 menit gitu ya, itu cara tahu yang ngambil buat sosmed yang mana tuh berarti?
0: Ya berarti kan si pembuat musik dan arranger itu harus satu kesatuan.
1: Oke.
0: Biarpun arrangernya mungkin bukan si komposernya, tapi ada yang komposer juga dia arranger.
1: Kayak
0: misal aku komposer tapi arranger. Jadi udah satu paket. Anggaplah ini orang lain, komposer aku, arrangernya Mas Dave. Kita berkolaborasi menentukan hooknya.
1: Oh berarti sebelum lagunya udah jadi harus di meetingin
0: di atas meeting-in meja.
1: Dulu.
0: Iya.
1: Ini hooknya mau yang mana?
0: Hooknya mau yang mana? Misalnya si komposer bilang ini hooknya di verse loh. Atau dia bilang musiknya duluan refnya. Nanti verse di belakang kan ada.
1: Tiba-tiba ada.
0: Dia ref duluan.
1: Iya.
0: Nah sehingga dengan konsep algoritma yang sekarang ini penuh dengan percepatan. Dulu lagu itu 4 menit, 5 menit, ada yang 7 menit kan. Biasa-biasa aja.
1: Sekarang lebih cepat lagi.
0: Sekarang ini kalau enggak maksimum 3 menit atau 2 menit sekaligus, ya udah clear. Artinya dalam posisi 2 menit ada 30-40 detik itu hooknya harus dibikin.
1: Berarti langsung ya dia?
0: Langsung. Sehingga hook itu, apakah pertanyaan gini, aku tanya sama Mas Dape, hook itu berdasarkan lirik atau berdasarkan notasi? Ayo.
1: Notasi. Iya.
0: Jadi bukan lirik. Lirik tuh nggak bisa dijadikan hook. Lirik itu hooknya adalah bagian tematiknya.
1: Iya.
0: Misalnya di bagian ref harus ada kata itu yang diulang. Biasanya lirik itu hooknya itu ada repeat.
1: Iya sih.
0: Pengulang kata.
1: Biasanya hook yang aku nemu beberapa kali juga emang selalu notasi tuh jatuhnya.
0: Iya. Kalau hook di bagian rapper itu hooknya adalah rimanya.
1: Kalau dia
0: mau ngomongnya A di ujungnya berarti dia sampai terakhir A ada A-nya kan gitu.
1: Gak
0: bisa belontang-belonteng kan.
1: Gak pernah juga kayaknya rap yang cepetnya yang jadiin hook. Biasanya ya jadinya ref A aja.
0: Betul. Tapi balik lagi di porsi pop, apapun lagunya, hooknya itu berdasarkan melodinya.
1: Melodi, oke.
0: Kalau udah tentuin melodi itu gak boleh lebih dari 40 detik tuh.
1: Oh iya sih. Wih menarik banget sama bro dua ya. Kita dapat insight buat kamu juga yang mungkin baru berkecimpung di dunia lagu atau mungkin udah masuk juga terjun ke dunia musik, ini bisa jadi salah satu catatan juga ya.
0: Iya, salah satu kayak kemarin ada laguku sana juga lagi lumayan naik. Si penyanyinya kan juga nyanyi reguler-reguler tuh. Nah setiap datang dia tuh di istilahnya diisengin, datang tuh yang notasinya dimainin. Karena notasi itu naik-naik ninu nih, itu dibikin apa namanya, ada buliannya lah, bercanda ya tapi gitu, ada yang notasinya dibikin lucu-lucuan, tapi bagian itu memang dibikin jadi hooknya, sehingga si penyanyi ini hooknya ini gitu.
1: Iya sih, itu sih kayak kalau aku taunya yang akhir-akhir ini lagi ramai juga itu Farel Hilal sama yang apa namanya keliling itu kan, yang Simatupang rasa California itu kan notasi banget. Iya.
0: Ditambah liriknya juga
1: bagus.
0: Nyatu dia.
1: Benar. Wah, tambah produan seru banget ya. Mungkin buat kamu yang pengen nanya-nanya sekalian juga bisa langsung aja merapat di 0811-800-105. Kira-kira ada pertanyaan apa yang kira-kira belum terjawabkan itu? Mumpung ada dosennya di sini. Ya udah kalau gitu langsung aja kita dengerin The Weeknd Blinding Lights. Kira-kira kalau ini hooknya di mana nih ya?
0: Kalau ini hooknya, ini menurutku ya lagu The Weeknd kan?
1: Iya.
0: Rata-rata lagu The Weeknd aku suka dan itu dia bisa menciptakan hook dari intro sampai
1: iya.
0: Bener nggak?
1: Itu udah hook ya. Iya. Coba kita dengerin ya.

0: malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih sama kita berdua, Davi Prada dan juga Rio Nada Bumi.
1: Iya, betul
0: dan
1: sekali.
0: Sekarang yang ditunggu-tunggu sudah datang. Sudah ini hadir, dia, ya. Chico Radella.
2: Hai, halo-halo semuanya.
0: Oi, ini dia nih dari tadi yang kita obrolin ya.
2: Oh my god, kan ngomongin aku ya.
1: Iya, karena gak ada orang kita omongin aja kan.
0: Iya, apa-apa. Tapi tadi kita tuh ngomonginnya ini, kamu masih 14 tahun bener emang?
2: Iya, aku masih 14 tahun.
0: 14 tahun kamu nyanyi, berarti sekolah juga lah, sekolah, nyanyi, terus abis itu host,
1: influencer
0: dan juga aktor ya?
2: Iya.
1: Aktris.
0: Iya. Aku aja gak sesibuk itu loh.
2: Alhamdulillah ya.
0: Wow, keren. Tapi sebenarnya kamu kalau nyemplung di dunia entertainment ini tuh awalnya dari siapa dan gara-gara siapa sebenarnya?
2: Jujur sebenarnya dulu unexpected banget sih sebenarnya ini.
0: Oke. Okay.
2: Karena kayak dulu tuh aku cuma fashion show biasa doang. Di Palembang bener-bener fashion show biasa.
0: Iya, yeah, yang di mall-mall bukan?
2: Iya, yeah, yang di mall-mall kayak gitu,
0: paham.
2: Kayak di PI, yeah, ya kan, Palembang Icon.
0: Iya, iya, iya.
2: Dulu tuh bener-bener aku menetas itu sebenarnya dari Palembang.
0: Mm-hmm.
2: Karena dulu emang aku suka banget fashion show.
0: Oke.
2: Okay. Nyanyi,
0: okay.
2: Nari India. Bahkan dulu aku naik ke panggung-panggung yang tau gak sih kayak penganten gitu.
0: Iya.
2: Itu aku suka perform di situ.
0: Oke.
2: Nah, pada akhirnya aku diundang kayak salah satu platform gitu. Kayak buat ngisi acara. Aku disuruh nari India.
0: Oke, itu pertama kali tuh.
2: Iya, itu aku masih bolak-balik tuh Jakarta Palembang.
0: Okay.
2: Nah, terus habis itu setelah dari satu tempat ini nih, aku ke tempat-tempat lain. Ngerti gak? Kayak diundang-undang terus.
0: Wow, oke.
2: Alhamdulillah banget sih. Terus aku dilihat sama salah satu manajemen. Aku masuk ke manajemen itu. And then aku dapat sinetron pertama aku.
0: Itu berarti pas umur berapa tuh sinetron pertama?
2: Sinetron pertama itu kalau gak salah ya 5 tahun.
0: 5 tahun sinetron?
2: Waduh, aku kecil banget.
0: Jadi apa?
2: Kalau gak salah disitu
1: jadi anak-anak ya?
0: Iya sih. Masa jadi tante?
2: Enggak dong.
0: Jadi berperan sebagai anaknya siapa gitu apa?
2: Aku kebetulan langsung PU loh.
0: Enggak, gue aja 5 tahun tuh gak ingat apa-apa sih. Beneran jujur aja. Terus.
2: Kayak aku langsung jadi kayak anak yang punya kepribadian yang lebih.
0: Okay.
2: Karena aku punya mata batin gitu ceritanya. Aku 3 kakak beradik gitu ceritanya.
0: Iya.
2: Nah, masing-masing tuh punya beda kelebihan lah.
0: Wow, oke.
1: Iya.
0: Berarti 14 tahun of experience kerja juga berarti ya.
2: Iya, jujur.
0: Oke, tapi kamu juga baru ngeluarin lagu terbaru kamu ya? Baru kapan tuh rilisnya?
2: Kapan ya? Kalau
1: sekitar 2 semingguan tuh. Semingguan ya?
0: Kemana? Semingguan.
2: Lebih sih kalau enggak salah.
0: 2 minggu lah ya. Judulnya di antara kita.
2: Udah streaming belum nih?
0: Udah dengerin satu lagunya.
2: Oke. Okay.
0: Nah makanya aku pengen ngobrol-ngobrolin juga nih untuk lagu terbarunya Di Antara Kita. Ini kamu nulis juga di sini atau ditulisin sama siapa?
2: Kita ditulisin sama Kak Aldi, produser dari HP Indo.
0: Oke.
2: Nah tapi kita juga kayak aku ikut berkontribusi di sana juga kayak Kak, kayaknya kalau lirik ini diganti bagus deh. Nah kebetulan Kak Aldi ini wah. The best deh pokoknya kali ini.
0: Berarti kamu kolaborasi bareng sama Kak Aldi ini buat bikin lirik fullnya dari diantara. Oke. Ini berarti bercerita tentang apa berarti untuk lagu ini?
2: Nah kalau misalnya tentang lagu ini tuh sebenarnya menarik banget Kak.
0: Oke.
2: Aku suka banget karena emang Gen Z tuh lagi moodnya tuh pada kayak gini gitu loh.
0: Oke.
2: Zaman-zaman kayak gini.
0: Kayak gini, alright.
2: Jadi menceritakan tentang seseorang yang suka, yang mengagumi, yang mencintai. Cuman dia ini ngerasa kayak kok cinta gue bertepuk sebelah tangan ya. Gitu.
0: Bersebelah tangannya gitu ya.
2: Tapi tiba-tiba orang ini tuh datang dengan perasaan yang sama.
0: Oke.
2: Nah, gitu.
0: Berarti
2: unexpected, kan?
0: Berarti moral dari lagunya adalah jangan sampai kita mendem terus-terus ya. Harus ngomong juga. Biar siapa tahu dia suka sama kita balik gitu.
2: Betul,
0: ya.
2: Betul, dan kita juga gak boleh nyerah untuk memperjuangkan apa yang kita cintai dan kita sukai.
0: Kamu umur 25 tahun ya feeling gue ya, bukan 14 tahun kayaknya.
2: Dua.
0: Dewasa sekali yo.
1: Iya, dulu kita zaman kita pacarannya nggak gitu ya?
0: Nggak, gue masih gigit kuku sama main stick doang sih kayaknya sih 14 tahun sih. Right. Tapi kamu teman-teman kamu relate gak sama cerita
2: of
0: ini?
2: Of course, okay. Makanya di video klipnya itu aku masukin footage-footage yang kayak Gen Z banget lah, kayak ngedate, terus habis itu sleep callan.
0: Oh, sleep callan.
2: Gen Z banget lah ya.
0: Iya. Yeah. Gitu. Kamu Gen Alpha apa?
2: Aku Gen Z masih
0: Gen Z. Gen Z 2011. Wow, oke. Okay. 2000. Oh iya. Yeah.
2: Dan sebenarnya aku enggak niat lagi dibilang Gen Alpha. Enggak mau dibilang Gen Alpha.
0: Tapi 6-7 masih tahu lah ya.
2: 6-7 dong.
0: Masih tahu ya. Masih, masih generasi Alpha dikit-dikit lah ya. Oke, okay. Kalau gitu kita dengerin dulu lagunya kali ya. Yeah. Gua puter langsung di radio nih. Gimana perasaan kamu?
2: Seneng banget dong, of course, nervous banget.
0: Oke deh, kalau gitu coba kita play dulu lagunya Chico Radela dari Di Antara Kita. Let's go.

0: Gitu ya lirik terakhirnya ya, hanya ingin bersama,
1: hanya
0: ya.
1: Ingin bersama.
0: Nah, lo cocok. Ini cocok buat dipakai di TikTok ya kan?
1: Iya kan.
2: Potongan-potongan.
0: Iya kan, kalau pengen banget gitu ya sama doinya, cuman belum kesampaian-kesampaian.
1: Waduh.
0: Kode-kode pakai lagu ini ya.
1: Betul.
0: Di antara kita.
2: Kalau lagi ada masalah dengan posisi ini, tinggal hidupin aja lagunya.
0: Kan? Iya benar.
2: Dengerin di mana-mana.
0: Tapi kalau misalkan nih ada teman pro 2 yang dia tuh nggak berani ngungkapin rasanya ke dia, mungkin kita pengen denger nih dari apa namanya, anak berusia 25 tahun yang terjebak di 14 tahun. Kira-kira lo udah punya wejangan belum buat mereka? Buat yang gak berani ngomong itu?
1: Yang gak berani ngomong ini?
0: Iya, yeah, Ciko.
1: Jujur, aku juga, semua orang pasti berada di posisi itu gak sih?
0: Iya, yeah, iya, yeah,
1: semua
0: yeah,
1: orang
0: yeah.
1: pasti pernah berada di posisi itu. Kayak, aduh, gue suka banget lagi sama nih orang. Cuman kayak, aduh, gimana sih cara gue ngomongnya gitu?
0: Iya.
1: Yeah. Apa gimana sih? Nah, kalau menurut aku tuh kayak, pendem. Sebisa kamu.
0: Oh, harus dipendem dulu.
1: Karena kayak ini untuk pandangan cewek ya.
0: Iya, benar.
1: Sebagai girly.
0: Sebenarnya sekarang nggak apa-apa cewek untuk confess ya.
1: Iya betul. Sebenarnya nggak apa-apa. Cuman kayak pendem sebisa kamu. Cuman kalau misalnya kamu udah muak sama rasa yang ada di hati kamu.
0: Oke.
1: Keluarkan, tapi di timing yang
0: Oke, ditanya
1: karena
0: yang tepat.
1: Karena banyak banget orang-orang yang confess di saat-saat yang kayak di saat orang ini tuh lagi deket sama orang lain.
0: Oh, salah
1: terus
0: waktunya.
1: Dia confess.
0: Atau baru jelas. Putus, atau baru putus
1: iya,
0: misalkan.
1: Iya, jelas itu pasti bakalan ditolak.
0: Nice. Oke, terima kasih wejangannya didengerin ya teman-teman berdua ya.
1: Dengar.
0: Anyway, ini berarti single keberapa ya? Pertama atau
1: ini kok,
0: udah keberapa?
1: Aduh, ini kedua.
0: Kedua. Udah umur 14 tahun, single kedua. Kalau sekarang kamu ngelihat mungkin diri kamu sendiri gitu ya di 5 tahun yang akan datang, berarti kamu umur 19 tahun. Kira-kira kamu ngelihatnya sosok kamu yang semacam apa?
2: Yang terjebak di 25 tahun.
0: Enggak gitu ya. Jadi di 19 tahun kira-kira kamu udah ada berapa lagu atau kamu
2: targetnya
0: apa? Iya.
2: Oh,
0: kamu okay. Ngelihatnya gimana?
1: Pertama-tama aku pasti so proud of myself.
0: Oke.
1: Okay. Kayak aku bangga banget karena aku bisa bertahan sejauh ini dengan gempuran dunia yang aduh menekam anak 14 tahun ini.
0: Iya.
1: Tapi menurut aku kayak tujuan itu semua orang pasti ada tujuan.
0: Oke. Okay.
1: Cuman kalau misalnya kita nggak bisa capai itu nggak apa-apa.
0: Oke.
1: Okay. Karena semua orang pasti punya kemampuan dan limit masing-masing. Jadi menurut aku untuk sekarang aku gak ada tujuan apapun.
0: Wow.
1: Aku cuma ingin
2: menjalaninya aja.
1: Alur yang Tuhan kasih ke aku aja.
0: Oke. Okay.
2: Mengikuti proses.
1: Iya, mengikuti proses. Karena balik lagi rezeki pasti udah ada yang tahu.
0: Ih, keren banget sih. Sumpah, biasanya nih orang-orang mungkin manifestingnya
2: iya.
0: Yang apa-apa. Tapi kamu bisa ngelihat dari sisi itu, keren banget sih. Ih, gokil. Keren.
2: Guru sekolah siapa namanya?
0: Nah, iya, kamu tuh sekolah homeschooling apa, atau tetap sekolah? Oh, homeschooling.
1: Dari aku kelas 2 SD malah.
0: Jadi
1: kelas 2 itu aku sempat offline.
0: Okay.
1: Terus lanjut karena aku sempat dikomplain lagi sama okay. Ibu-ibu karena katanya aku ranking 1 terus, cuman aku enggak hadir padahal aku bener-bener enggak use ChatGPT or anything ya guys, please. Tapi ya mungkin emang
0: pinter aja. Lagi-lagi di blacklist. Udah
1: udah 2 kali nih di blacklist nih.
0: Udah lomba menang mulu.
1: Amin.
0: Tapi keren banget sih. Ini sungguh menginspirasi tuh. Inspirasi banget sih Ciko. Anyway, Ciko kalau misalkan ada yang pengen kamu sampein gitu ke teman pro 2 di seluruh Indonesia yang lagi dengerin, kira-kira wejangan apa yang pengen kamu kasih ke mereka?
1: Terus semangat.
0: Oke.
1: Okay. Atas semua yang kamu inginkan.
0: Okay.
1: Jangan pernah menyerah untuk mendapatkan apapun yang kamu inginkan.
0: Alright.
1: Karena dan lakukan itu semua untuk diri kamu, bukan untuk orang lain. Karena kalau misalnya untuk orang lain, kamu pasti akan menyerah pada suatu hari nanti.
0: Wah, bener lagi, iya lagi. Pokoknya lakukan untuk diri kamu dulu ya.
1: Yep.
0: Jangan untuk orang lain.
1: Itu
0: keren banget.
1: Know your worth, guys.
0: Keren banget. Sumpah ini.
2: Good quote.
0: Ini kalau misalkan masih ada waktu 2 jam lagi buat ngobrol bareng sama Ciko, seru banget sih kayaknya.
2: Tapi POV-nya bagus.
0: Iya, POV-nya bagus-bagus banget. Oke, pokoknya teman Pro 2 jangan lupa dengerin lagu terbaru dari Chico. Tadi judulnya Di Antara Kita, bisa didengerin dan bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Lagi-lagi kalau misalkan pengen ngepoin Instagram kamu yang centang biru itu bisa kemana?
1: Waduh. Waduh, seram banget ini bicaranya. Jangan lupa untuk follow YouTube aku ya. Yes. Ini boleh promo kan?
0: Boleh promo, promo dong. Semuanya, semuanya YouTube channel saya.
1: YouTube channel, TikTok, Instagram itu namanya sama semua. Oke.
0: Oke. Okay. Di mana?
1: Di apa?
0: Di mana? Di Chico underscore atau apa?
1: Di Chico underscore Stradella L double.
0: Ah itu ya pokoknya nomor berdua jangan lupa di follow. Anyway, thank you banget nih tadi jauh-jauh dari Lido.
1: Iya, apa-apa dong.
2: Dan semoga lagi syuting ini, lagi syuting.
1: Worth it,
0: Syuting. Dan pastinya jangan lupa follow Instagramnya, dengerin lagu terbarunya, dan pokoknya ikutin semua sosialnya.
2: Dan sukses terus.
0: Dan pastinya Chico. Sukses terus buat Chico.
1: Terima kasih. Begitu juga untuk kakak-kakak yang ada sini ya.
0: Thank you so much. Mas Rio, thank you juga.
2: Thank you.
0: Udah ngobrol-ngobrol.
2: Ketemu lagi minggu depan.
0: Yoi. Pokoknya kalau misalkan pengen ngeliat kelanjutannya seperti apa Music Live Chat, bisa langsung aja di minggu depan di hari Sabtu jam 4 sore. Kalau gitu, nama gue Davi Prada, cabut dulu.
2: Rio Nada Bumi.
0: Dan pastinya
1: Chico Radella.
0: Kita cabut dulu. Bye-bye.
1: Bye. Waktunya

0: mau beli yang ini ah. Kamu serius? Lemari kamu udah penuh sama baju yang jarang dipakai.
1: Tapi ini murah banget. Sayang kalau dilewatkan.
0: Murah nggak berarti butuh loh. Lagian kamu tahu nggak kalau limbah pakaian itu salah satu penyumbang polusi terbesar?
1: Iya sih, tapi gimana dong?
0: Coba deh beli yang berkualitas dan bisa dipakai lama. Kita bisa bantu kurangi limbah dan jaga bumi.
1: Oke deh, kamu bener.
2: Mending beli yang benar-benar perlu aja. Perilaku bijak kita selamatkan bumi. Pikir dulu sebelum membeli.

105,5 FM Pro 2 RR Sungai teman terbaik kamu. Oke, Tom Pro 2 kembali lagi bersama Happy di obrolan sore ceria ya Tom Pro 2. Kali ini kita berada di segmen music dan informasi. Informasi buat kamu nih Tom Pro 2. Sofia Katsi, hiatus demi kesehatan mental. Waduh, ada apa ini ya Tom Pro 2? Dilansir dari CNN Indonesia, Sofia La Forteza atau Sofia Katsi ya, akan hiatus dari kegiatan grup HYBE x Gavin selaku agensi mengumumkan keputusan itu demi Sofia fokus pada pemulihan kesehatan mental dan wellness. Pihak manajemen mengkonfirmasi hiatus sementara tersebut lewat pernyataan resmi di platform Weverse pada Jumat 7 Agustus. Keputusan tersebut diambil setelah melalui konsultasi mendalam dengan tim medis yang menyarankan agar idola berusia 23 tahun itu mendapatkan waktu istirahat total serta perawatan berkelanjutan. Mereka menambahkan bahwa evaluasi ulang terhadap kondisi kesehatan Sofia akan dilakukan pada September untuk menentukan langkah selanjutnya. Lewat unggahan di Instagram story pribadinya, Sofia juga mengungkapkan bahwa keputusan melangkah mundur sejenak dari panggung hiburan bukan hal yang mudah untuk diambil. Penyanyi asal Filipina itu juga menyampaikan apresiasi atas pengertian dan yang diberikan publik sembari berjanji untuk fokus pada proses penyembuhannya. Absennya Sofia membuat Katsi harus tampil tanpa formasi lengkap di festival musik Head in the Clouds di Pasadena pada 8 Agustus. Keputusan itu juga datang hanya sepekan sebelum peluncuran EP terbaru mereka yang bertajuk Wild. Sofia menjadi member kedua Katsi yang mengambil jeda medis mengikuti langkah Manon Bannerman yang memutuskan hiatus sekitar 6 bulan lalu demi alasan serupa. Grup berbasis di Los Angeles yang melambung lewat ajang pencarian bakat The Debut Dream Academy 2023 dan dokumenter Netflix Popstar Academy Katsi. Girl group ini diperkuat 6 member dari latar belakang negara berbeda, yaitu Sofia, Manon Daniela, Avanzini, Lara Raj, Megan Skindale, serta Yeon Chai Jung. Dan nomor 2 itu di informasi pertama buat kamu di musik dan informasi. Selain ini masih ada informasi lainnya, jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRS Sungai Liat teman terbaik kamu.

Bilangan bulat secara umum dibagi ke dalam dua kategori, yakni bilangan genap dan bilangan ganjil. Bilangan genap adalah bilangan asli yang habis dibagi dua, seperti 2, 4, 6, dan seterusnya. Sedangkan bilangan ganjil adalah bilangan asli yang tidak habis dibagi dua, seperti 1, 3, 5, dan seterusnya. Terus angka 0 posisinya di mana dong? Termasuk bilangan genap atau ganjil? Ternyata para ahli matematika menempatkan angka 0 sebagai bilangan genap. Mengapa demikian? Mengutip laman Britannica, suatu bilangan dikatakan habis dibagi dua jika hasil pembagiannya dengan dua tidak mempunyai sisa atau komponen pecahan atau berupa bilangan bulat. Misalnya, 10 dibagi 2 sama dengan 5. Karena hasil bagi pembagian dengan 2 menghasilkan bilangan bulat, maka angka 10 adalah bilangan genap. Ketika 0 dibagi 2, hasilnya adalah 0. Dan 0 merupakan bilangan bulat. Berdasarkan aturan sebelumnya, artinya angka 0 dapat diklasifikasikan sebagai bilangan genap. Jadi, secara matematis, 0 merupakan bilangan genap karena bilangan apapun yang dapat dibagi 2 untuk menghasilkan bilangan bulat lainnya adalah bilangan genap.

105,5 FM Pro 2 dari single teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, masih bersama Happy Yet. Dan kali ini kita berada di segmen info viral. Informasi buat kamu nih Tom Pro 2, album baru Ariana Grande Petal rilis, fans girang banget. Dilansir dari Detik Pop. Dan Tom Pro 2, setelah sekian lama nih yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba juga. Ariana Grande resmi merilis album studio ke-8-nya yang bertajuk Petal, Tom Pro 2. Setelah bikin penasaran sejak pertama kali diumumkan pada 28 April lalu, album ini akhirnya bisa kamu nikmati di seluruh platform musik digital. Album Petal ini menyuguhkan 12 track yang siap memanjakan telinga. Nggak cuma memuat lagu-lagu yang dengan vokal khas Ariana yang effortless tapi melengking indah, album ini juga memuat single terbaru yang paling ditunggu-tunggu, Hate That I Made You Love Me. Dan Tom Pro 2, lagu tersebut digadang-gadang bakal awet merajai tangga lagu dunia lewat liriknya yang relatable dan arrangement musik yang bikin lagi. Dan yes, Ariana kembali membuktikan kualitasnya sebagai salah satu popstar paling berpengaruh saat ini dengan kembalinya ia lewat karya yang terasa lebih personal dan matang nih Tom Pro 2. Jadi gimana nih, kamu udah pada stream album terbaru Ariana Grande belum? Kalau aku sih udah ya. Oke nomor 2, kita hadirkan dulu lagu-lagu buat kamu buat menemani jedanya. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2, RRS Ngeliat Teman Terbaik Kamu.

0: Bro, sis, tahu nggak sih masa depan Indonesia itu lagi kita bangun bareng nih lewat Asta Cita.
1: Asta Cita itu 8 cita-cita besar bangsa, mulai dari pendidikan yang makin keren, kesehatan yang merata,
0: ekonomi yang adil, lapangan kerja terbuka,
1: lingkungan yang lestari,
0: sampai pemerintahan yang bersih dan melayani.
1: Asta Cita bukan cuma program pemerintah,
0: tapi gerakan kita semua.
1: Anak muda punya peran besar mulai dari hal kecil.
0: Belajar serius, berkarya positif, peduli sekitar.
1: Karena Indonesia maju bukan nanti,
0: tapi dimulai sekarang.
1: Yuk jadi generasi yang aktif, kreatif, dan berkontribusi lewat Asta Cita.

0: Phantom Pro 2 sekarang sudah menunjukkan pukul 18:58 waktu Indonesia Barat, yang mana sebentar lagi kita akan beranjak ke segmen selanjutnya di Music dan Informasi. Masih bersama Epi, jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2, RRS ngeliat teman terbaik kamu.
1: 5,5 FM. Nyarap dulu kali ya?
2: Wih, apaan nih, Lin?
1: Ah, sini, No. Ganggu aja orang mau makan.
2: Roti gluten free. Apaan nih? Aneh-aneh aja makanan lo, Lin.
1: Sini gue kasih tahu. Gluten merujuk pada panduan edukasi Kemenkes RI adalah jenis protein yang secara natural ada di dalam terigu, gandum, atau gandum hitam. Fungsinya mirip lem alami yang mengikat adonan roti biar teksturnya bisa kenyal, empuk, dan melar.
2: Terus, kenapa ada label free?
1: Karena bagi sebagian orang, gluten ini berbahaya. Berdasarkan publikasi jurnal ilmiah tim peneliti FKUI dan RSCM, angka kasus penyakit celiac atau celiac disease di Indonesia nyata ditemukan meningkat pada kelompok orang dengan gangguan pencernaan sensitif. Bagi penderita celiac, konsumsi gluten memicu reaksi autoimun yang meratakan dinding jonjot usus halus, bikin diare kronis, sampai malnutrisi. Jadi, makanan bebas gluten atau gluten free ini murni ditujukan sebagai terapi nutrisi bagi orang dengan indikasi medis tertentu.
0: Selamat malam Pro 2, kali ini bersama Happy di Info Pro 2. Film Kado Untuk Ibu menghadirkan kisah Ara yang berusaha memberikan hadiah ulang tahun terbaik kepada ibunya tercinta. Perjalanan tersebut mempertemukannya dengan Faris, petugas pemadam kebakaran yang sedang menantikan kelahiran anak pertamanya bersama istrinya. Keinginan Ara mencari hadiah berubah menjadi perjalanan penuh pengalaman ketika tabungannya untuk membeli kado dicuri. Faris kemudian membantu Ara melewati berbagai kejadian sambil menghadapi kegelisahan karena istrinya segera melahirkan anak pertama. Film ini disutradarai M. Arul Umami dan mengusung genre drama keluarga dengan durasi tayang selama 92 menit. Skenario film ditulis M. Ali Givari, sementara Tempro 2 produksinya melibatkan Star Vision plus FMM Studios dan Indie Pictures. Dan Tempro 2 itu dia tadi informasi dari Pro 2 Sungai Liat. Sekian.
3: Info Pro 2 FM.

0: Woi, awas ada yang flank tuh. Base-nya tuh, pukul dikit lagi. Sapek, sapek, sapek.
1: Woi, petir woi, petir woi. Di luar hujan woi. Ayo, ayo, ayo, ayo, cabut PC-nya dulu yuk. Bahaya tahu, nanti rusak PC kita nih.
0: Ah, nanggung, dikit lagi menang nih. Biarin aja, aman kok. Yah, mati lampu. PC kita angus lagi nih kena petir. AFK dah. Turun lagi rank-nya.
2: Nah lo, mabar buyar, PC-nya ambyar. Hai teman Pro 2, cuaca ekstrim tuh emang sering tiba-tiba dateng ya. Kalau udah hujan badai plus petir bersahutan, please jangan nekat. Buru-buru cabut semua colokan alat elektronik dari stop kontak, karena petir itu bisa bikin lonjakan listrik dadakan. Gak cuma bikin gadget atau PC kesayangan kamu rusak parah, tapi juga rawan konsleting sampai kebakaran loh. Bintang di game emang bisa dicari lagi, tapi keselamatan diri gak ada gacanya ya. Stay safe, stay alert, dan jadilah anak muda yang tanggap bencana.

0: Eh, gila.
1: Itu si Rina sekarang udah jadi CEO perusahaannya sendiri. Keren banget ya, perempuan bisa kayak gitu.
2: Lah, emang kenapa? Makanya, jangan anggap perempuan sebelah mata. Kita tuh juga punya mimpi, punya skill, dan bisa banget bersaing.
1: Iya sih, aku kira cuma cowok aja yang bisa sampai situ.
2: Nah, itu tuh mindset lama. Sekarang zamannya perempuan maju. Mau jadi pemimpin, atlet, kreator, apapun bisa.
3: Perempuan bukan hanya pelengkap. Perempuan adalah penggerak. Beri ruang, beri dukungan.
4: Karena perempuan bisa jadi apa saja.
3: Yuk dukung perempuan untuk terus berkarya dan berprestasi.
5: 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Agatom Pro 2 masih bersama Epi, dan kali ini di musik dan informasi. Informasi buat kamu adalah Step & Co, Beber Beda Kungfu Soccer dan Shaolin Soccer. Dilansir dari CNN Indonesia, sutradara Stephen Chow membeberkan perbedaan mendasar film terbarunya yaitu Kung Fu Soccer dengan film klasik hitnya yang Shaolin Soccer 2001. Sebagai sutradara dan penulis naskah, Chow menilai kedua karya bertema Kung Fu sepak bola ini menandai refleksi perjalanan hidup serta metamorfosis mentalitas kepenulisannya dalam 25 tahun terakhir. Kau menggarisbawahi bahwa Shaolin Soccer lahir di tengah guncangan ekonomi Hong Kong kala itu sehingga membawa narasi yang cenderung tebal akan perjuangan keras masyarakat kelas bawah. Sehingga seperti diberitakan via sina.com pada Kamis 30 Juli ya Tom Produa, cerita Shaolin Soccer berfokus pada sekumpulan pria dari lapisan paling dasar yang bertaruh nasib dan melawan ketidakadilan kapital demi membuktikan harga diri ya Tom Produa. Sebaliknya, Kung Fu Soccer hadir dengan pendekatan yang lebih rileks dan menaruh fokus pada dinamika solidaritas perempuan. Sehingga cerita Kung Fu Soccer disebut tak lagi terobsesi pada rekor menang atau kalah, melainkan proses berdamai dan menerima kondisi diri sendiri. Hal tersebut disampaikan Stephen Chow saat menjadi bintang tamu dalam siaran langsung bersama konten kreator Dong Yuhee. Perbedaan mencolok juga terlihat dari posisi Chow di proyek ini. Dalam Shaolin Soccer, ia tampil langsung sebagai pemeran utama bersama almarhum Eggman Tat lewat formula komedi Molei Teo yang ikonis. Dan nomor 2 itu dia informasi pertama buat kamu. Dan masih ada informasi lainnya, jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu.

Hekember atau dalam lidah orang Sabu diucap Hekebe adalah nama sebuah tempat di Sabu Rejua. Skeber yang terletak di Bukit Eikepaka, Desa Railoro, Kecamatan Sabu Barat, dulunya berisi gedung pemerintahan seperti kantor pencatatan sipil, kantor urusan sekolah, kepolisian, penjara, serta mes bagi guru-guru pemerintah, dan yang utama adalah sumur sebagai sumber mata air. Sumur ini sangat vital dalam pemilihan lokasi Skeber karena airnya tidak pernah kering. Saat ini Skeber menjelma menjadi sebuah ikon wisata religi dengan pemandangan alam yang mempesona. Patung Tuhan Yesus setinggi 20 meter dibangun tepat di tengah-tengah Taman Skeber, sehingga menciptakan nuansa teduh dan damai. Selain itu, daya tarik utama dari tempat ini adalah benteng peninggalan Belanda yang masih kokoh, walaupun sudah agak tertutup oleh pepohonan yang melingkarinya, sehingga menambah kesan seakan-akan menjadi benteng yang tersembunyi.

Ingin untung malah buntung, gara-gara dijanjikan keuntungan yang fantastis. Wah, bisa jadi Anda salah satu yang menjadi korban investasi bodong. Investasi yang menggunakan sistem skema Ponzi. Perkenalkan, Charles Ponzi. Dia adalah suhu dari investasi bodong. Sosok di balik penipuan keuangan, dan namanya diabadikan sebagai sistem tersebut. Sistem penipuan yang dikenal sebagai skema Ponzi. Charles Ponzi, seorang pengusaha Italia-Amerika, yang awal tahun 1920-an, Ponzi menawarkan sebuah skema investasi yang menjanjikan keuntungan yang sangat tinggi dalam waktu yang singkat. Ribuan orang kehilangan uang mereka akibat skema Ponzi yang dilakukan oleh Charles Ponzi. Bahkan kasus ini memicu perubahan dalam regulasi keuangan di Amerika Serikat untuk mencegah terjadinya penipuan serupa di masa depan. Nama Charles Ponzi kini identik dengan jenis penipuan investasi yang memanfaatkan uang dari investor baru untuk membayar investor lama. Jadi kalau ada janji keuntungan yang tidak realistis, gak transparan, tekanan untuk merekrut investor baru, tidak adanya produk atau jasa yang nyata, harus waspada dan hati-hati deh. Karena skema ini masih berlangsung hingga sekarang.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2 masih bersama Happy di musik dan informasi. Informasi buat kamu di olahraga sepak bola nih, teman Pro 2. Jadi link live streaming Chelsea versus AC Milan di Indonesia Super Cup. Dilansir dari CNN Indonesia nih, teman Pro 2 ya, Chelsea akan tanding menghadapi AC Milan dalam ajang pramusim bertajuk Indonesia Super Cup 2026. Nah, berikut ini link live streaming Chelsea versus AC Milan ya, teman Pro 2 bisa cek langsung di CNN Indonesia ya. Jadi teman Pro 2, laga Chelsea versus AC Milan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno atau SUGBK Sabtu 8 Agustus pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Jalannya pertandingan dapat disaksikan melalui layanan streaming Volaplay dengan dua pelatih anyar, Xabi Alonso di kubu The Blues serta Ruben Amorim di blok Rizzoneri. Duel ini jadi bagian dari rangkaian kedua tim raksasa Eropa menuju musim 2026-2027. Chelsea telah melakoni 3 uji coba pramusim. Cole Palmer, DKK, sukses melibas Western Sydney 6-4 namun kalah dalam dua pertandingan berikutnya kontra Tottenham 1-2 dan Juventus 0-1. Pada sisi lain, teman Pro 2, AC Milan baru menjalani 2 laga uji coba. Armada Amorim belum terkalahkan tetapi juga tak menang. Luka Modric dan kolega berbagai angka dengan Celtic dan Inter Milan. Dari hasil uji coba tersebut, sebelumnya baik Chelsea dan AC Milan nampak belum sempurna. Lantas bentrokan di SUGBK bakal dilalui dengan maksimal. Chelsea dan AC Milan juga membawa skuad terbaik tempro 2 dan tim asal London akan turun dengan pemain-pemain utama layaknya Palmer dan Joao Pedro. Adapun AC Milan juga enggan melewati laga ini dengan cuma-cuma. Deret pemain jempolan seperti Rafael Leao, Ruben Loftus-Cheek dengan hingga Modric ikut dibonyong ke Jakarta. Dan untuk link live streaming Chelsea versus AC Milan di Indonesia Super Cup pada Sabtu 8 Agustus 2026, Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, pukul 19.00 waktu Indonesia Barat di Volaplay ya, Tempro 2. Ingat di Volaplay. Oke, masih ada informasi lainnya, jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2, RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: teman terbaik kamu.
1: Kamu sudah pernah mengikuti tes IQ? Kira-kira berapa level IQ-mu? Apakah setinggi Einstein? Hal yang terpenting bukan soal berapa nilai IQ-mu atau apakah setara dengan Einstein. Tapi tahukah kamu? Dulu kebanyakan orang mengira tes ini tidak begitu membantu. Karena tujuan awal tes ini hanya untuk membantu anak-anak yang mengalami kesulitan belajar. Tapi ternyata Alfred Binet dan Theodore Simon sebagai penemu metode ini mendapatkan fakta baru bahwa metode tes IQ bisa diadaptasi untuk mengidentifikasi kecerdasan seseorang. Semenjak saat itu, penemuan ini digunakan untuk berbagai tes kualifikasi perguruan tinggi, bahkan seleksi instansi, serta perusahaan lainnya. Dan menariknya, metode tes IQ sukses bertahan dan digunakan sampai hari ini. Ayo cari tahu seberapa cerdas kamu lewat soal.

105,5 FM Broadway, di sini ya teman terbaik kamu. Ketom Pro 2 masih bersama Happy di informasi dan musiknya ya Tom Pro 2. Informasi terakhir buat kamu nih, sinopsis Chaos Walking bioskop Trans TV 8 Agustus 2026. Dilansir dari CNN Indonesia, bioskop Trans TV malam ini Sabtu 8 Agustus 2026 akan merayakan Chaos Walking 2021 pada pukul 20.15 waktu Indonesia Barat. Dan berikut sinopsis Chaos Walking dibintangi Tom Holland dan Daisy Ridley. Itu nih Tom Pro 2. Chaos Walking mengangkat kisah tentang peradaban manusia di masa depan pada tahun 2257. Itu merupakan masa di mana semua kaum perempuan dibantai dan dihabisi hingga tak tersisa lagi. Peradaban itu menciptakan suatu kondisi yang disebut dengan the noise. The noise menyebabkan semua orang bisa saling mendengar pikiran dalam bentuk gambar, kata, dan suara. Dengan demikian, tidak ada lagi rahasia yang terjadi di antara mereka. Suatu hari, seorang pemuda bernama Todd Hewitt yang diperankan oleh Tom Holland bertemu dengan Viola yang diperankan oleh Daisy Ridley, salah seorang perempuan yang masih hidup di zaman itu. Viola ditemukan telah mengalami kecelakaan pesawat luar angkasa yang jatuh di Prentice Town, tempat tinggal Todd. Yang menjadi kejanggalan, Viola sama sekali tidak terdampak kondisi the noise. Todd pun melaporkan tentang Viola ke wali kota David Prentice yang diperankan oleh Mads Mikkelsen. Viola akhirnya ditangkap dan disandra sang wali kota. Namun Viola berhasil lolos setelah putra David bernama Davy, Nick Jonas, melakukan tindakan sembrono. Todd yang mengetahui pun dihadapkan dengan dua pilihan. Ia ingin Viola tetap bersamanya karena tertarik kepada perempuan tersebut, serta ingin meninggalkan Viola usai membiarkan dia menghubungi rekannya. Chaos Walking merupakan film yang diangkat dari novel berjudul The Knife of Never Letting Go, karya Patrick Ness. Dan setelah mengetahui sinopsis Chaos Walking di Tempro 2, Tempro 2 bisa menyaksikan film tersebut di bioskop Trans TV malam ini pukul 20.15 waktu Indonesia Barat. Bioskop Trans TV setelah itu juga akan menayangkan Rocky 2 pukul 22.15 waktu Indonesia Barat. Dan nomor 2, berita ini menutup perjumpaan kita pada malam hari ini ya. Gak kerasa episode sudah menemani kalian dari pukul 15.00 waktu Indonesia Barat dan sekarang sudah menunjukkan pukul 19.55 yang mana sebentar lagi di pukul 20.00 waktu Indonesia Barat akan berakhir perjumpaan kita. Dan nanti setelahnya akan ditemani Kak Jesse selanjutnya pada edisi Jaga Malam hingga pukul 12 malam nanti. Untuk itu Tempro 2, happy pamit, dan untuk Tempro 2 selamat malam dan happy weekend.

Tahukah kamu bahwa di Kabupaten Merauke terdapat Tugu Kembar Sabang Merauke? Tugu ini terletak di Kampung Sota, sebuah kampung perbatasan antara perbatasan RI dan Papua New Guinea, sekitar 80 km dari pusat kota Merauke. Perjalanan menuju kampung ini dapat ditempuh dengan kendaraan roda 2 maupun roda 4 dalam waktu sekitar 2 jam. Tugu Kembar Sabang Merauke merupakan tugu yang dibangun sebagai simbol kesatuan negara Republik Indonesia dari Sabang Merauke. Kembaran tugu ini berada di ujung wilayah barat Indonesia, yaitu Sabang, Nangru, Aceh, Darussalam. Itulah sebabnya monumen ini disebut sebagai Tugu Kembar Sabang Merauke. Pada monumen yang berlapiskan marmer ini, di atasnya terdapat lambang negara Republik Indonesia, yaitu burung Garuda. Sebuah prasasti bertuliskan, "Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya. Untuk selama-lamanya, Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, Nusa bangsa dan bahasa, kita bela bersama." Terdapat pada salah satu sisi tugu. Masih di sisi yang sama pula, atau tepatnya, persis di bawah lambang negara, terdapat gambar pulau-pulau wilayah NKRI dari Sabang hingga Merauke. Sedangkan sebagai dasarnya, terlihat jelas nuansa merah putih.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2.
3: Seratus lima koma lima FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, kembali lagi nih bareng sama Jessica ya di 105,5 FM-nya. Gimana nih hari ini teman Pro 2, di malam minggunya kamu bakal ditemenin Jessica ya dari jam 8 sampai jam 12 malam. Dan teman Pro 2 pastinya Jessica bakal nemenin kamu selama program Jaga Malam ya. Jadi jangan kemana-mana ya teman Pro 2, kita tungguin dulu nih lagu yang lagi kita puter nih teman Pro 2. Yakni ada lagu dari Ardhito Pramono, 17 to 70. Dan teman Pro 2, jangan kemana-mana ya. Stay tune di Pro 2 RRI, sekali ya teman terbaik kamu.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat malam minggu ya. Nah, gimana nih teman Pro 2, kamu malam minggunya kamu mau ngapain nih teman Pro 2 kira-kira ya? Kalau Jessica kan kerja nih nemenin teman Pro 2. Kalau teman Pro 2 ngapain? Dengerin RRI Pro 2 aja nih. Atau kalian lagi ada agenda lain nih teman Pro 2, mungkin sekarang kamu lagi di jalan buat makan malam, atau mungkin kamu lagi quality time sama sahabat kamu atau sama teman-teman kamu ya di malam minggunya ya. Duh, enak banget nih malam minggu jalan-jalan tanggal 8-8 lagi tanggal kembar. Udah cekot apa atau Pro 2? Pasti kamu udah cekot-cekot juga kali ya, karena memang tanggal kembar nih banyak banget promonya gitu ya. Nah, teman Pro 2, kali ini Jessica bakal temenin kamu ya di Jaga Malam. Ada di jam 8 ini kita bakal masuk ke segmen pertama kita nih di Jaga Malam hari ini, edisi Sabtu 8 Agustus 2026 ya. Kali ini di obrolan komunitas, terus nanti di jam 21 nih tenang aja aku masih nemenin kamu juga dengan segmen selanjutnya, yakni segmen film, terus juga ada cerita penutup hari di jam 10 malam nanti teman Pro 2. Nah, kali ini teman Pro 2 ya, kita kan kalau ngomongin tentang obrolan komunitas nih luas banget ya. Apalagi ngomongin tentang komunitas nih banyak banget di Indonesia. Betul, betul. Nah, teman Pro 2, kalau mendengar kata barang antik gitu, apa yang langsung terlintas di benak teman Pro 2? Apakah mungkin radio jadul atau kamera jadul ya, kamera film gitu atau kamera analog ya teman Pro 2? Atau mesin ketik gitu, atau jam tua, atau uang kuno? Nah, itu banyak banget ya barang-barang jadul, barang-barang antik yang mungkin punya anthem sendiri gitu ya dari benak teman Pro 2. Nah, bahkan ada juga ya teman Pro 2 yang mungkin orang-orang itu mengkoleksi gitu dari barang antik. Nah, itu dia nih yang bakal kita bahas malam hari ini teman Pro 2, yakni komunitas barang antik. Siapa nih yang mungkin suka gitu ya mengkoleksi barang-barang yang udah lama, oldies, vintage gitu ya teman Pro 2 ya. Karena buat sebagian orang nih, terutama orang-orang yang memang menyukai barang antik gitu ya teman Pro 2 ya, benda-benda seperti itu mungkin aja dianggap sebagai barang lama yang mungkin punya nilai sendiri gitu. Mulai dari nilai sejarah, nilai kenangan gitu ya teman Pro 2, banyak banget gitu ya. Atau mungkin cerita yang bikin nostalgia gitu, terutama untuk orang yang punya gitu ya teman Pro 2 ya. Nah, makanya ya teman Pro 2 ya, sebenarnya kalau ngomongin tentang komunitas barang antik tuh ngapain aja gitu ya, kita bakal bahas ya teman Pro 2 kira-kira ngapain aja sih teman-teman komunitas barang antik itu ya. Tapi sebelum itu ya teman Pro 2, aku masih mau puterin dulu nih lagu-lagu pilihan buat nemenin malam hari kamu.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Dia, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita lanjut nih ya bersama dengan Jessica dengan segmen kita yakni obrolan komunitas. Nah, untuk malam hari ini nih teman Pro 2 ya, pastinya ya malam minggu kamu kita bakalan ngebahas tentang topiknya yakni komunitas pecinta barang antik. Tadi udah aku sempat spill ya teman Pro 2 ya, kalau kita bakal bahas itu gitu malam hari ini. Nah, aku mau bahas nih, kenapa sih ini menjadi hal yang menarik kita memperdua? Karena biasanya nih ya, sebuah barang antik itu gak harus mahal gitu. Kalian justru barang yang sederhana ini bisa punya nilai yang tinggi karena cerita dibaliknya. Misalnya aja sebuah kamera film lama gitu ya kita memperdua. Karena secara fungsi mungkin kamera tersebut udah kalah jauh ya dibandingkan dengan kamera digital atau kamera smartphone zaman sekarang gitu. Tapi buat kolektor ya, kamera itu bisa punya nilai sejarah, bisa jadi kamera tersebut juga merupakan model yang pernah populer gitu ya pada masanya gitu ya teman Pradua, atau punya desain yang udah gak diproduksi lagi, itu ya bisa memberikan nilai plus gitu di mata para kolektor. Begitu juga dengan radio ya teman Pradua, ada yang radio jadul-jadul gitu ya teman Pradua ya. Mungkin sekarang kita bisa mendengarkan radio lewat smartphone ya, lewat aplikasi streaming atau bahkan berbagai platform digital lain. Tapi radio-radio zaman dulu gitu ya teman Pradua ya, ini punya bentuk dan karakter yang berbeda-beda. Dan buat sebagian orang, melihat benda tersebut bisa membawa kembali suasana masa lalu atau nostalgia gitu ya. Nah, disinilah menariknya barang antik. Kita gak cuma melihat dari barangnya aja, tetapi juga bisa melihat dari segi ceritanya, segi otentifikasinya juga gitu ya teman Pradua ya, otentik gak gitu ya. Nah, terus juga karena di tengah kehidupan yang serba cepat sekarang ya teman Pradua ya, serba digital gitu ya, barang antik ini justru menawarkan sesuatu yang berbeda gitu, karena ada unsur nostalgia, sejarah, terus juga ada rasa penasaran gitu ya teman Pradua. Nah, makanya nih banyak banget nih orang-orang yang mulai mengkoleksi lah barang-barang antik gitu. Nah, biasanya nih juga punya barang-barang tersebut ya, itu juga punya usia yang mungkin jauh lebih tua daripada kita gitu ya teman Pradua ya. Nah, makanya nih banyak banget orang-orang yang suka berburu barang-barang antik gitu ya teman Pradua ya. Karena kalau mendengar kata berburu nih, jangan sampai kamu ngebayangin kita kayak sedang mencari sesuatu di hutan atau kayak gitu ya teman Pradua. Berburu barang antik nih bisa dilakukan di berbagai tempat. Misalnya aja ada yang mencari di pasar loak, toko barang antik gitu, pameran, lelang, atau sampai juga bahkan melalui media sosial dan marketplace. Ternyata barang-barang kayak gini ya teman Pradua ini gak cukup hanya dengan melihat apakah barang tersebut terlihat tua atau vintage gitu ya. Karena barang yang udah lama nih belum tentu otomatis menjadi barang antik yang bernilai. Ada banyak hal yang perlu diperlihatkan ya, atau dan juga diperhatikan gitu sebelum kamu membeli atau mengkoleksi gitu ya teman Pradua. Terutama aja nih ya, usia barangnya, kelangkaannya, kondisinya, keasliannya, sejarahnya, bahkan sampai siapa atau produsennya itu dari barang itu siapa gitu ya teman Pradua. Kita benar-benar harus mencari tahu itu. Makanya ya, para pecinta barang antik ini biasanya perlu punya pengetahuan yang cukup. Jangan sampai gitu ya teman Pradua, mereka ini malah kayak ketipu gitu ya, bisa dibilang kayak tertipu gitu ya dengan apa yang udah dijual aja sama orang gitu. Nah, makanya hadirlah komunitas barang antik itu. Biasanya mereka juga saling sharing gitu ya teman Pradua ya. Saling sharing, di sini ada yang punya atau mungkin mereka

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam

Di balik seragam sekolah yang dipakai pelajar di Indonesia, ternyata ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD

yang tinggi. Nah, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. Warna biru tua dipilih untuk SMP sebagai simbol dan sifat percaya diri dan mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja, mulai bisa mengekspresikan diri mereka dengan baik. Seragam SMA yang warnanya putih abu-abu ditetapkan karena warna tersebut mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak menunjukkan kedewasaannya saat mengambil

Masih ingat dengan suara khas yang satu ini? Yap, ini adalah suara khas sandal bakiak. Kamu tahu nggak sih kalau sandal bakiak adalah salah satu warisan budaya Indonesia yang unik? Bakiak yang juga dikenal dengan sebutan klompen di beberapa daerah, terbuat dari kayu dan umumnya memiliki desain sederhana. Meskipun terkesan tradisional, bakiak pernah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, terutama di daerah pedesaan. Bakiak pertama kali dikenal di Indonesia pada masa kolonial Belanda. Desainnya yang terbuat dari kayu dan tali sederhana membuatnya tahan lama dan cocok untuk aktivitas di luar ruangan. Meski terlihat sederhana, bakiak menyimpan filosofi gotong royong, kerjasama, dan ketekunan terutama dalam permainan tradisional yang menggunakan sandal ini. Sekarang, bakiak bukan hanya sekedar alas kaki, tapi juga simbol budaya Indonesia yang penuh makna. Nah, kapan terakhir kali kamu menggunakan bakiak?

105,5 FM Pro 2 RRI, sengaja teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita masih bersama dengan Jessica ya, di penghujung obrolan komunitas antik nih teman Pro 2. Nah, itu tadi ya, kita udah bahas tentang komunitas antik itu sendiri ya teman Pro 2 ya. Dari sini kita bisa melihat nih bahwa barang antik ini bukan berarti sesuatu yang ketinggalan zaman gitu ya, tapi justru barang-barang tersebut yang bisa menjadi cara untuk mengenang bagaimana kehidupan manusia gitu ya, sebelum teknologi berkembang kayak sekarang gitu ya. Dan dari komunitas pecinta barang antik juga pastinya ini punya peran penting nih untuk menjaga ketertarikan tersebut, terutama pada generasi muda gitu ya. Karena kalau gak ada yang mengenal dan juga merawatnya nih, barang-barang yang menjadi bagian dari sejarah ini bisa aja hilang gitu ya nomor 2 ya, perlahan jadi hilang satu demi satu. Jadi kalau di rumah kalian ya nomor 2, mungkin ada barang lama milik orang tua, milik kakek, milik nenek, ini jangan buru-buru menganggapnya sebagai barang yang gak kepakai gitu ya. Coba dilihat lagi, coba cari tahu asal-usulnya, tanyakan kepada keluarga. Bisa jadi nih teman Pro 2 ya, itu menjadi barang yang punya cerita yang selama ini juga belum pernah kalian dengar gitu. Karena pada akhirnya nilai sebuah barang ini bukan hanya ditentukan oleh harga. Ada nilai sejarahnya, ada kenangannya, dan ada cerita manusia yang pernah berada di balik benda tersebut gitu teman Pro 2. Itulah yang membuat barang antik nih menjadi menarik gitu. Antik menarik gitu teman Pro 2 ya. Itu tadi ya, kita udah membahas seputar komunitas barang antik gitu teman Pro 2. Dan Jessica masih nemenin kamu nih. Selanjutnya di jam 9 malam kita bakal masuk ke segmen yang gak kalah seru ya teman Pro 2 di malam hari ini, yakni segmen film. Keren banget nih, kita bakal bahas film apa aja gitu ya teman Pro 2 ya. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap bersama kami di RRI Pro 2, sengaja teman terbaik kamu.

Kalbi, pengembala kambing yang hidup di Ethiopia pada sekitar 300 Masehi, adalah orang yang pertama kali menemukan kopi. Suatu hari, Kalbi mencermati bagaimana kambing-kambing peliharaannya menjadi lebih bersemangat setelah memakan buah-buah merah tanaman kopi. Rasa penasaran mendorong Kalbi untuk mencoba buah-buah merah itu. Dan setelah merasakan efeknya, ia menceritakan pengalaman itu kepada orang-orang yang ditemuinya. Setelah lama, semakin banyak orang yang mengetahui khasiat buah-buah merah tanaman kopi. Tidak hanya itu, mereka juga menyadari bahwa ternyata biji buah tersebut dapat dipanggang dan dijadikan minuman yang nikmat, yang memberi khasiat yang sama dengan buahnya. Kini, kopi tidak hanya diminum demi khasiatnya saja. Dan minum kopi juga bukan hanya kebiasaan sebagian orang, melainkan sudah menjadi gaya hidup, terutama di kota-kota besar.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Ria, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng sama Jessica ya. Tadi di ruang dengar kamu ada lagu dari Samuel Cipta Jagat Rasa. Dan yang terakhir tadi ada lagu dari Olivia Dean, Man I Need. Nah, teman Pro 2 di Sabtu malamnya nih, gimana? Kira-kira kamu udah bisa dibilang seneng gak nih teman Pro 2 ditemenin sama Pro 2 FM? Pastinya harus seneng gitu ya. Karena kali ini juga nih teman Pro 2 gak kalah asik ya, segmen kita di malam hari ini ada segmen film nih. Siapa nih yang suka banget nonton film? Aku juga suka banget sih. Kayaknya sehari ini aku tadi udah nonton around 5 film deh teman Pro 2. Ada 2 drama sama 3 film. Maraton ya hari ini ya. Tapi memang kalau aku sendiri memang sangat suka film gitu ya teman Pro 2, suka banget nonton. Mungkin ini juga salah satu hobi yang menurut aku sangat bisa membuat aku juga senang gitu ya teman Pro 2. Atau mungkin kamu punya hobi yang sama nih sama aku. Makanya nih teman Pro 2 ya, karena aku punya hobi nonton film nih, makanya aku mau ngasih rekomendasi film seru yang genrenya nih komedi yang tayang di Netflix. Jadi buat kamu gitu ya teman Pro 2 yang punya Netflix, punya akun Netflix, kamu bisa banget nih cobain nonton film yang aku tonton gitu ya teman Pro 2 ya, yang udah menjadi sesuatu film yang menurut aku wajib banget kalian tonton juga gitu ya teman Pro 2. Nah, terutama nih kalau genrenya komedi gitu ya teman Pro 2. Karena kalau kita lagi menghabiskan waktu gitu ya, kita me time atau spending time bareng sama teman, bareng sama keluarga gitu ya, bisa dengan nonton film gitu. Nah, terutama nih genre yang menjadi salah satu banyak orang sukain adalah film genre komedi yang mengundang tawa. Nah, Netflix ini menghadirkan beragam pilihan film komedi ya, mulai dari produksi Indonesia, Korea Selatan, Thailand, Hollywood. Banyak banget ya teman Pro 2 yang bisa kamu saksikan. Nah, buat kamu nih teman Pro 2 yang sedang mencari tontonan seru untuk nobar yang ringan gitu ya, atau mungkin lagi weekend kayak gini ya, buat spending time bareng sama keluarga atau mungkin sama teman-teman kamu nih ya teman Pro 2. Nih aku kasih 5 rekomendasi film seru genre komedi di Netflix gitu ya. Yang pertama nih teman Pro 2, langsung aku buka sama menurut aku ini film yang paling lucu ya yang pernah aku tonton juga di Netflix ya teman Pro 2, yakni ada film Agak Lain Menyala Pantiku. Siapa nih yang udah nonton film Agak Lain ya, atau mungkin kalian belum nonton gitu, belum sempat nonton, kalian wajib banget sih nonton film Agak Lain Menyala Pantiku. Karena menurutku ya film ini ya bisa dibilang kan film ini juga memang yang dinobatkan sebagai film terlaris sepanjang masa gitu ya di Indonesia. Dan sekarang udah tayang di Netflix ya teman Pro 2 nih. Film ini juga merupakan sequel dari film Agak Lain yang sebelumnya sukses besar di bioskop. Makanya ya teman Pro 2 ya, ini juga punya kelucuan yang menurut aku lucu banget. Karena ya kembali lagi nih menghadirkan ada Bene, Boris, Jegel dan juga Oki nih sebagai 4 detektif yang selalu gagal dalam menjalani tugas gitu ya. Makanya kalian wajib banget nonton karena aduh kocak banget deh teman Pro 2. Makanya kamu wajib banget nonton, terus kamu rasain sense of humornya mereka gitu ya. Itu menurutku lucu banget sih dan cocok banget kalau kalian mau nonton bareng sama teman-teman gitu ya. Karena menurutku ya bisa bilang ini salah satu film yang bisa kamu tonton waktu weekend kayak gini gitu ya teman Pro 2 ya. Nah, film ini ya pastinya ini menjadi banyak favorit banyak orang gitu ya teman Pro 2, karena bisa dibilang kelucuannya itu lucu banget gitu. Jadi silakan nih teman Pro 2 kalau kamu pengen nonton film Agak Lain Menyala Pantiku, bisa banget ya, udah ada di Netflix juga ya teman Pro 2. Mungkin kamu mau nonton di Netflix secara legal bisa gitu. Dan masih ada beberapa lagi nih teman Pro 2 film-film genre komedi yang tayang di Netflix yang aku bakal spill nih ke kamu. Tapi sebelum itu teman Pro 2, aku masih mau puterin dulu nih lagu-lagu pilihan buat temenin malam hari kamu. This is Salma Salsabil Rumah.

0: Bunda, Yaya berangkat sekolah dulu ya.
1: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
0: Iya Bunda.
1: Baik-baik di sekolah. Dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
0: Iya Bunda.
1: Terus, sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
0: Berdoa dulu Bunda.
1: Pinter anak Bunda yang cantik. Cium dulu sini sayang.
0: Assalamualaikum Bunda.
1: Waalaikumsalam sayang.
0: Dadah Bunda.
1: Dadah sayang.
2: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar.

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu. Kau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Eh iya, maaf. Saya enggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu enggak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Eh tapi belanjaan kamu kok banyak banget. Boleh enggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, enggak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi enggak mengenakan gitu.
1: Udah, enggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke. Teman terbaik.

105,5 FM Prodio RRI Sungaria, teman terbaik kamu. Teman Prodio, kita lanjut ya. Jessica kasih rekomendasi film seru genre komedi di Netflix ya sama Pradua ya. Dan selanjutnya tadi ya, kita udah membahas yang pertama ada Agalai Menyalakan Tiku. Terus yang kedua nih ada Husband in Action. Ini termasuk film baru juga ya. Aku udah nonton juga nih teman Pradua dan menurutku lucu ya. Ini film dengan genre action komedi yang menceritakan seorang detektif narkotika yang harus bekerja sama dengan suami baru mantan istrinya nih untuk misi menyelamatkan mantan istri yang diculik. Dua pria yang gak akur ini jadi terpaksa jadi tim ya teman Pradua, tim dadakan nih untuk misi penyelamatan perempuan yang dicintainya. Film komedi aksi yang cocok banget nih buat tontonan ringan dan tetap mendebarkan di weekend kamu ya teman Pradua ya, bisa banget nih. Mungkin kamu mau nonton malam ini, bisa banget nih, karena menurutku ceritanya singkat ya, cepet banget habisnya, tiba-tiba udah habis aja, gak berasa banget nontonnya teman Pradua. Jadi recommended gitu ya. Itu yang kedua. Dan yang ketiga nih teman Pradua ya, selanjutnya ada Pimak nih. Ini merupakan film bergenre horror komedi dari Thailand ya teman Pradua, yang cocok banget jadi pilihan kamu juga ya teman Pradua. Ini juga merupakan horror legendaris ya dari Thailand ya. Buat kamu yang belum nonton nih teman Pradua nih, film ini menceritakan seorang prajurit yang pulang perang dan kembali ke rumahnya untuk bertemu sang istri dan anaknya. Mak juga mengajak teman-teman prajurit lainnya ke rumahnya, namun mereka menemukan hal yang gak beres dengan istrinya Mak gitu teman Pradua. Nanti kita bakal diajak ketawa-tawa gitu ya teman Pradua ya di film Pimak ini, tapi juga ada mendebarkannya juga gitu. Jadi ya buat teman Pradua ya yang penasaran, langsung aja nonton Pimak ya. Ini ada film horror komedi dari Thailand. Nah selanjutnya nih teman Pradua, kembali lagi ke film Indonesia nih. Ada film Keluarga Super Irit nih. Film genre komedi drama keluarga ini diadaptasi dari komik populer Korea Selatan karya Kim Chang Ho. Film ini mengisahkan keluarga Sukaharta yang menjalani hidup dengan prinsip hemat yang nyaris gak masuk akal nih teman Pradua. Mereka mengalami kehidupan yang harus menerapkan jurus irit makin ekstrim. Drama komedi ini menyentil isu tekanan ekonomi yang relate buat banyak keluarga Indonesia gitu. Dan mungkin ini juga menjadi salah satu film yang lucu ya teman Pradua ya. Menurutku film komedi Indonesia yang lucu banget dan cocok banget nih buat kamu tonton nih waktu weekend kayak gini ya teman Pradua ya. Nah itu tadi ya beberapa film seru genre komedi yang ada di Netflix yang udah aku rekomendasi ini buat teman Pradua. Dan setelah ini teman Pradua, aku bakal kasih juga informasi seputar film bioskop Indonesia terbaru yang bakal tayang di bulan Agustus ini. Ada apa aja ya kira-kira ya teman Pradua ya, penasaran kan? Makanya jangan kemana-mana, tetap di sini di RRI Pradua, Sungai Ria, teman terbaik kamu.

0: Ya, lagi. Nah, kiri kuat, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, Mbak. Lagian, lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, Mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, Mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.

Pernah merasa cemas, lalu mengalihkan perasaan itu dengan belanja berlebihan? Itu yang disebut doom spending, yang merupakan kebiasaan belanja impulsif saat kita merasa cemas atau stres. Kedengarannya familiar ya? Tapi, yuk kita ubah kebiasaan ini. Daripada membelanjakan uang untuk barang-barang yang gak benar-benar kita butuhkan, bagaimana kalau kita fokus pada hal-hal yang benar-benar penting? Rencanakan anggaranmu, patuhi itu, dan investasikan.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Riga, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, tadi kita sambil dengerin juga nih lagu requestan dari Kala Ara ya. Tadi ada lagu Mangmu ya, teman Pro 2 ya. Dan juga ada requestan yang terakhir nih, tadi barusan aja kita dengerin nih lagu dari Judika, Ku Sedang Sayang-Sayangnya. Requestan dari Bang Juan ya. Dan teman Pro 2, Jessica masih nemenin kamu di segmen film ya. Kali ini kita bergeser ya teman Pro 2 ya, ke film bioskop Indonesia yang bakal tayang di bulan Agustus ini. Kira-kira ada film apa aja nih teman Pro 2? Yang pertama ada film Kado Untuk Ibu yang dirilis kemarin ya teman Pro 2 di tanggal 6 Agustus 2026. Salah satu rekomendasi film Indonesia terbaru yang membawakan genre tentang keluarga, yang menceritakan tentang Faris, petugas pemadam kebakaran yang diperankan oleh Emir Mahira, batal menemani istrinya di rumah sakit padahal keduanya sedang menanti kelahiran anak pertama mereka. Namun Faris harus menemani Ara yang diperankan oleh Luisa Adrina, seorang anak yang tengah mencari kado ulang tahun untuk diberikan kepada ibunya. Perjalanan ini kemudian menjadi petualangan yang secara tidak sengaja mengajarkan perihal kebaikan seseorang dan juga kehilangan. Itu yang pertama ya teman Pro 2 ya, yang udah tayang juga di bioskop. Nih yang kedua ada juga nih yang udah tayang di bioskop juga, yang tayang pada tanggal 6 Agustus 2026 nih, sama gitu ya. Ini ada film Indonesia yakni Maju. Maju ini berkisah tentang petualangan sekelompok anak. Semuanya bermula dari kelompok pramuka binaan Pak Wira yang diperankan oleh Buki B. Mansur ya teman Pradua, yang sedang melakukan survei lokasi ke sebuah desa untuk kegiatan jambore pramuka. Salah satu anggota kelompok mereka, Bagas ini yang diperankan oleh Aradana Rahadi, memilih tidak ikut ke rumah kepala desa karena sedang merasa kurang sehat dan memilih untuk beristirahat di mobil. Namun sekembalinya kelompok pramuka itu dari rumah kepala desa, Bagas sudah menghilang tanpa jejak. Mungkin teman Pradua nih juga menjadi salah satu film ya, film Indonesia terbaru yang bisa banget nih jadi rekomendasi kamu ya, kalau kamu mau ke bioskop ya teman Pradua ya, nonton ini juga boleh banget. Nah selanjutnya nih yang bakal tayang ya upcoming ini teman Pradua, ada film Ketok Magic nih. Aku sempat nonton juga ya trailernya, ini lucu sih kayaknya ya teman Pradua ya, karena ini merupakan film dengan genre komedi dan fantasi. Ini diperankan oleh Ananta Rispo yang memerankan Ben, seorang anak muda nih yang mewarisi bengkel Ketok Magic milik kakeknya. Akan tetapi dirinya dihantui oleh bayang-bayang hutang dari para pengusaha serakah. Bersama dengan 3 orang pekerja lain di usaha Ketok Magicnya dan juga bantuan palu ajaib nih, Ben berusaha menyelamatkan bengkel tersebut. Nah itu yang ketiga ya teman Pro 2. Selanjutnya di upcomingnya film terbaru Indonesia nih, yang keempat ada Seni Merayu Tuhan yang tayang 13 Agustus 2026. Film ini ya teman Pro 2 ya, ini bergenre drama. Dan sinopsisnya nih bermula dari Hikmah yang diperankan oleh Ari Irham yang baru aja kehilangan sang ibu. Akan tetapi ibunya terus mendatanginya melalui mimpi nih teman Pradua. Hal ini juga membuat Hikmah ini berpikir jika ini adalah sebuah pertanda. Maka dimulailah perjalanan Hikmah untuk memahami tentang keikhlasan serta kepercayaan kepada bersama dengan teman masa kecilnya yakni Khotib diperankan oleh Tengku Rizky dan juga pacar Hikmah yang berbeda agama dengannya gitu ya teman Pro 2. Ini namanya Sophia diperankan oleh Lutesa. Aduh mangu ya ternyata ya. Itu yang keempat ya teman Pro 2. Dan yang terakhir nih ya, belum yang terakhir ya teman Pro 2, masih ada yang kelima ya. Ini ada film Perumahan Ladaland yang diperankan yang bakal tayang di tanggal 13 Agustus 2026. Film Indonesia tayang ini ya teman Pro 2, yang bakal tayang Agustus berikutnya adalah film horor dengan latar di sebuah kompleks perumahan.
mengisahkan tentang Tommy yang diperankan oleh Andri Masyadi yang mengambil cicilan KPR demi memberikan kehidupan yang lebih nyaman untuk istri serta anak-anaknya. Rumah tersebut sudah seperti rumah impiannya, berada di sebuah lingkungan yang indah serta nyaman. Sayangnya, kebahagiaan mereka tidak berlangsung lama karena perlahan muncul teror tak kasat mata yang mengusik ketenangan keluarga mereka. Gitu, Tomah Pradua. Udah ada film horor lagi aja nih Indonesia ya bulan ini. Nah, Tomah Pradua, yang terakhir nih, last but not least ya, ini adalah film dari Operasi Pesta Copet yang menurut aku marketingnya gila-gilaan juga sih teman Pradua ya. Ini bakal tayang di tanggal 27 Agustus 2026. Nah, pastinya teman Pradua ya, film ini berkisah tentang situasi ekonomi yang memburuk, membuat empat orang yakni Ijal yang diperankan oleh Iqbal Ramadan, terus juga Adut diperankan oleh Kristo Immanuel, terus ada Tia yang diperankan oleh Zulfa Maharani, dan Melody yang diperankan oleh Kawai Labiba. Mereka berempat membuat rencana skala besar untuk mencopet di festival musik Pesta Pora. Keempatnya kemudian berusaha mempelajari seluk-beluk terkait dunia musik agar penyamarannya sebagai bagian dari pengunjung festival lebih meyakinkan gitu Tomah Pradua. Tapi ini marketingnya gila-gilaan sih ya, ini lucu-lucu banget ya. Bahkan seorang Iqbal Ramadan nih typingnya ternyata sampai sejelek itu ya. Kalau kita nonton di konten-konten di TikTok gitu ya Tomah Pradua ya, aduh Iqbal, ternyata bisa banget ya dia jadi Ijal gitu ya, sampai mendalami banget nih perannya sebagai Ijal gitu ya Tomah Pradua ya. Mungkin buat kamu nih Tomah Pradua yang penasaran, tunggu ya tanggal mainnya Operasi Pesta Copet di tanggal 27 Agustus 2026. Nah Tomah Pradua, itu ya juga menjadi penghujung pembahasan kita di segmen film ya di malam hari ini. Selanjutnya Tomah Pradua, last but not least juga nih ada segmen selanjutnya yakni cerita penutup hari di jam 10 malam. Jadi jangan kemana-mana ya Tomah Pradua, tungguin terus nih kita di Pradua RRI Sungai Lihat Teman Terbaik Kamu.

0: investasi. Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bakti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.
1: Teman terbaik.

0: Hey Bel, bawa bekal apa kamu hari ini?
1: Ya, biasa. Sama aja. Paling nasi goreng buatan mama aku. Tapi aku males makannya, bosen. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
0: Aku gak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah gak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel. Bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada. Kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
1: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
2: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Dia, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng sama Jessica ya di 105,5-nya. Dan kali ini di jam 10 malam, saatnya kita beranjak ke segmen terakhir kita di malam hari ini ya, teman Pro 2, yakni cerita penutup hari. Nah, teman Pro 2, pastinya ya di cerita penutup hari kita akan membuka layanan interaktif juga nih, mungkin buat teman-teman Pro 2 yang pengen cerita tentang topik kita nih di malam hari ini. Langsung aja ke WhatsApp kita ya teman Pro 2 di 0812-7722-1055 nih, buat ceritain tentang topik kita di malam hari ini ya teman Pro 2, yakni tanda orang belum dewasa secara emosional dan cara meningkatkannya. Pastinya ya teman Pro 2, kalau ngomongin dewasa gitu ya, ini juga bisa dibilang walau seseorang juga sudah memasuki gitu ya usia matang, belum tentu mereka memiliki kedewasaan emosional yang baik. Tanda orang belum dewasa secara emosional ini sangat terlihat ya dari cara bersikap pada orang lain. Namun tentu aja ya teman Pro 2 ya, bisa meningkatkan kualitas diri secara emosional ini semakin matang gitu ya, bisa kita tingkatkan gitu. Orang yang memiliki kedewasaan emosional biasanya membentuk hubungan yang sehat dan tahan lama dengan sekitarnya. Nah, makanya gimana sih sebenarnya tanda-tanda orang yang belum dewasa secara emosional? Yang pertama nih teman Pro 2, ini orangnya biasanya suka memulai perkelahian. Mengutip dari Your Tango nih teman Pro 2, tanda pertama adalah orang tersebut seringkali membuat perkelahian. Alasannya ya, mereka memulai perkelahian adalah karena tidak bisa mendapatkan apa yang diinginkan, padahal mereka sudah mereka bukanlah pusat dari dunia ini gitu ya. Biasanya ini adanya karena masalah sepele yang bisa menjadi besar apabila orang tersebut tidak pandai mengontrol emosinya serta kurang bisa mengendalikan diri mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, teman Pro 2 adalah suka menyalahkan orang lain. Orang yang belum dewasa secara emosional nih tidak akan menyadari kesalahan yang mereka perbuat dan suka melemparnya kepada orang lain. Kurangnya kesadaran emosional ini membuat mereka tidak pandai berempati dan juga merenungi kesalahannya. Itu yang kedua. Dan yang ketiga nih teman Pro 2 ya, adalah suka membatalkan janji. Membatalkan janji karena ada keperluan mendesak adalah hal yang wajar, selama bukan menjadikan kebiasaan. Orang yang suka mengingkari janjinya sendiri tiba-tiba tanpa alasan yang jelas menandakan kurangnya kedewasaan emosional mereka. Artinya orang itu tidak memiliki manajemen waktu yang baik. Makanya bisa dibilang orang tersebut belum dewasa secara emosional. Lalu gimana sih cara untuk meningkatkannya gitu ya teman Pro 2 ya? Bisa banget kok, banyak banget caranya gitu ya untuk meningkatkan kedewasaan secara emosional itu sendiri. Dan teman Pro 2 ya, ini mungkin kamu juga bisa sharing ya, bagaimana cara meningkatkan kedewasaan kamu secara emosional ya teman Pro 2, ke WhatsApp kita di 0812-7722-1055. Atau mungkin kamu mau cerita punya teman atau mungkin punya orang di sekitar kamu yang mengalami hal yang sama gitu ya teman Pro 2 ya. Mungkin dia adalah orang yang belum dewasa secara emosional. Gak apa-apa, kita saling sharing gitu ya pengalaman kamu, boleh banget ya kita sharing-sharing di sini di Pro 2 FM. Dan teman Pro 2, tenang aja ya, aku masih nemenin kamu dengan beragam lagu-lagu pilihan di malam hari ini. Ada lagu dari Mahalini, Mencintaimu.

0: wanita itu lebih banyak bicara dibandingkan laki-laki. Ketika para wanita berkumpul, tidaklah luput dari kegiatan bercerita. Namun, tahukah Anda? Faktanya, perempuan mampu mengeluarkan 20 ribu kata per hari, sedangkan laki-laki sebanyak 7 ribu kata setiap hari. Penyebabnya, karena dalam otak wanita memiliki lebih banyak protein berbicara yang berperan penting dalam perkembangan bahasa. Bahkan seorang wanita mampu mengucapkan variasi kalimat dan vocabulary dengan jumlah yang banyak sejak usia muda. Maka, wajar saja jika pada anak perempuan akan lebih cepat belajar berbicara dibandingkan dengan anak laki-laki.
1: Teman terbaik.

0: secrets. Well, there's probably just no need.
1: Oh.
2: Ayah nguap, kok adik juga ikut menguap ya?
1: Oh.
3: Iya nak, lucu ya. Kita kok suka nguap bareng.
4: Pernahkah anda menyadari bahwa menguap itu menular? Secara ilmiah, fenomena ini disebut contagious yawning. Penelitian menunjukkan bahwa menguap saat melihat orang lain menguap berkaitan dengan empati dan koneksi sosial. Ketika kita melihat orang lain menguap, otak kita merespon dengan memicu refleks yang sama. Sebuah studi oleh psikolog di State University of New York, Dr. Andrew Gallup, juga menemukan bahwa semakin kuat hubungan kita dengan orang yang menguap, semakin besar kemungkinan kita untuk ikut menguap. Jadi, lain kali saat kalian melihat seseorang menguap, jangan kaget jika Anda juga ikut terpengaruh.

105,5 FM Pro 2 RRI Sukadia, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita lanjut ya. Kali ini pastinya aku nemenin kamu dengan segmen cerita penutup hari ya, teman Pro 2 ya. Nah, selanjutnya nih pastinya Jessica kasih informasi buat kamu ya di topik kita malam hari ini, yakni tentang tanda orang belum dewasa secara emosional serta cara meningkatkannya. Yang tadi ya teman Pro 2, kita udah membahas tentang tanda-tandanya ya. Ada beberapa ya, ada 3 ya. Yang pertama memulai perkelahian, terus juga suka menyalahkan orang lain, dan yang ketiga adalah suka membatalkan janji. Nah, terus gimana sih cara untuk meningkatkan diri demi kematangan emosional? Ini ada juga ya teman Pro 2 ya, mengutip dari Help Guide, ini ada beberapa cara untuk meningkatkan diri demi kedewasaan emosional yang semakin matang gitu ya teman Pro 2. Nah, yang pertama nih adalah dengan cara manajemen diri. Karena manajemen diri yang baik ini akan membantu seseorang menguasai dirinya ketika berada di situasi yang menekankan. Nah, pastinya ya teman Pro 2 ya, kontrol diri ini menjadi cara gitu ya untuk membantu kamu nih untuk menghadapi berbagai perubahan yang terjadi dalam hidup. Itu yang pertama. Terus yang kedua nih teman Pro 2 adalah kesadaran diri. Penting juga nih untuk meningkatkan kesadaran diri dengan memahami dan juga mengenali emosi yang muncul. Jadi teman Pro 2 ini bisa menerapkan kesadaran penuh atau mindfulness nih untuk fokus pada emosi yang dirasakan pada detik itu juga. Dan yang ketiga teman Pro 2 ya, ini dengan cara menetapkan batasan yang sehat. Mengutip dari Better Up ya teman Pro 2 ya, dengan batasan yang sehat akan membantu kamu untuk meningkatkan kecerdasan emosional. Teman Pro 2 juga perlu menentukan batasan diri sendiri ya, dan juga orang lain, serta berpegang teguh pada batasan yang kamu buat gitu ya teman Pro 2 ya. Penting banget ya untuk menetapkan batasan itu sendiri. Yang keempat adalah mengakui kesalahan. Apabila nih teman Pro 2 berbuat salah pada orang lain, mengakulah dan merenungkanlah gitu tindakan tersebut. Kebiasaan ini pastinya juga menandakan teman Pro 2 ya, apakah kamu pribadi yang bertanggung jawab atau tidak gitu ya. Pastinya ya kalau kita bertanggung jawab ya, pastinya kita tidak akan malu untuk meminta maaf serta menjadikannya sebagai pelajaran. Dan yang kelima adalah mengembangkan pola pikir yang berkembang gitu ya. Cara berpikir kita ya teman Pro 2 ya, ini juga bisa meningkatkan diri kamu gitu ya, secara emosional juga gitu ya teman Pro 2. Nah, meningkatkan growth mindset ini

bagaimana situasi orang, bagaimana kondisi sifat orang masing-masing, kayak gitu ya teman pradua. Itu yang penting banget juga untuk kamu mengenal orang lain dan juga bisa mencocokkan diri kamu seperti apa sih dengan orang tersebut, kayak gitu. Nah, teman pradua, ini salah satu hal yang mungkin bisa aku sharing juga gitu ya ke teman pradua gitu. Kalau aku sendiri adalah tipikal orang yang kalau lagi emosi gitu ya, aku gak akan langsung emosi yang aku marah gitu karena satu lain hal gitu. Tapi aku biasanya tuh emosi tapi aku labelin emosi aku kenapa. Apakah aku emosi karena aku lapar gitu ya. Jadi gak akan berdampak kepada orang lain gitu. Dari situ aku bisa kayak memahami, oh sepertinya aku lapar gitu ya, karena aku marah-marah nih, kayaknya aku lapar, perlu deh aku cari jalan keluarnya bagaimana ya, aku makan gitu, tanpa harus kita marah-marah ke orang lain gitu. Coba deh kamu memahami diri kamu sendiri nih teman pradua, supaya kamu juga bisa memilih gitu, apa emosi kamu, apa yang kamu lagi rasain, ya mungkin ini juga menjadi self defense gitu ya teman pradua ya. Jangan sampai kamu sendiri juga ngerasa kayak kamu bakal sama orang-orang itu bakal berantem karena kamu yang gampang marah, kayak gitu. Jangan sampai gitu ya teman pradua ya. Dan balik lagi ya, kita nih butuh banget, kita karena makhluk sosial, kita butuh banget sesama orang yang ada di sekitar kita ya. Jangan sampai kita ngerasa kayak kita bisa berdiri sendiri, tidak ya teman pradua. Jadi itu tadilah betapa pentingnya emosional secara controllingnya gitu ya teman pradua. Bagaimana kontrol emosi itu bisa mempengaruhi kedewasaan seseorang gitu. Nah teman pradua, buat kamu ya, aku masih nungguin juga nih, gimana pendapat kamu terkait orang yang belum dewasa secara emosional, atau mungkin kamu mau sharing-sharing nih seputar topik kita di malam hari ini. Nah teman pradua, sebelum itu ya, sebelum aku baca ini dari teman-teman pradua yang udah masuk ya, aku bakal puterin dulu ya lagu-lagu gitu ya, buat nemenin malam hari kamu. Di malam hari ini ada Olivia Rodrigo Les.

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan. Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana-sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak bukan sekedar gaya hidup.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Tahukah kamu bahwa suara jangkrik bisa menjadi indikator suhu udara? Ya, suara serangga kecil ini ternyata bukan sekedar melodi malam yang menenangkan, tetapi juga dapat membantu kita memperkirakan suhu di sekitar kita. Caranya, hitung jumlah cerici jangkrik dalam waktu 15 detik. Setelah itu, tambahkan angka 40 pada jumlah tersebut. Dan hasilnya adalah perkiraan suhu udara dalam derajat Fahrenheit. Misalnya, jika dalam 15 detik kita mendengar 30 cericit, maka 30 tambah 40 sama dengan 70 derajat Fahrenheit. Itulah perkiraan suhu udara sekitar kita. Fenomena ini terjadi karena suara jangkrik sangat dipengaruhi oleh suhu udara. Semakin hangat, semakin cepat jangkrik berkicau. Konsep menarik ini pertama kali diuji pada tahun 1897 oleh seorang fisikawan asal Amerika, Amos Delbert. Dia menyebutnya sebagai hukum Delbert, yang menyatakan bahwa ada hubungan langsung antara jumlah cericit jangkrik dengan suhu udara. Sejak itu, eksperimen ini menjadi terkenal sebagai cara alami untuk mengetahui suhu tanpa harus
1: teman terbaik kamu.

105,5 FM Prodo RRI Sungai Ria, teman terbaik kamu. Teman Prodo nih ya, kita udah di penghujung segmen cerita penutup hari ya. Dan saatnya kali ini aku mau bacain nih pesan yang udah masuk ke WhatsApp kita ya, teman Prodo ya. Ini yang pertama dari Kak Lara ya. Dan Kak Lara bilang kalau terkadang mereka bukan hanya sedang dikuasai oleh emosional mereka, tetapi mungkin karena mereka sedang berjuang menghadapi kehancuran dalam hidupnya. Ada masalah ekonomi, keluarga, atau mungkin beban hidup mereka yang tidak diketahui Kak Jessica. Oleh karena itu, jangan buru-buru menghakimi seseorang bahwa seseorang itu belum dewasa. Mungkin bisa jadi di balik setiap kerasnya itu ada hati yang sedang lelah dan membutuhkan kasih sayang. Semoga Allah senantiasa memberi mereka kekuatan, kesabaran, dan jalan keluar dari setiap masalah yang mereka sedang hadapi. Amin, amin, betul banget ya. Kita juga gak bisa ngejudge ya orang itu seperti apa, kali aja di pikirannya sedang berisik gitu ya, kata Kak Lara gitu. Itu ya, terima kasih banyak ya Kak Lara udah bergabung bersama dengan kita malam hari ini ya Kak Lara ya, semoga Kak Lara sehat selalu, amin. Dan selanjutnya nih ada Kak Juan juga nih yang bilang, katanya dewasa dalam bersikap, dewasa mengambil keputusan, dewasa karena dituntut zaman. Orang-orang yang lemah ceritanya selalu dari hati, tapi orang yang tangguh biasanya lebih banyak bekerja secara profesional, bukan sekelumit senyuman di balik itu. Karena orang-orang yang sabar tidak menuntut dewasa dari pola pikir kerja yang baik dilandasi sikap dan kejujuran. Kedewasaan perlu disyukuri. Terima kasih Kak, baik dan sehat selalu dan sehat perlu dijaga baik gitu. Oke oke, sama-sama ya Kak Juan ya. Dan lagi, nama aku Jessica ya, bukan Jersey. Bukan Jersey ya, tapi Jessica. Oke, makasih ya Kak Juan udah bergabung bersama dengan RRI Pro 2 Sungai Liat ya malam hari ini. Katanya salam nih buat Lara, Iren, dan sahabat Pro 2. Katanya mau request lagu Nala dari Tulus. Oke, nanti bakal aku puterin ya setelah ini ya. Nah, selanjutnya nih barusan aja nih masuk nih dari Kak Iren di Sungai Liat. Halo, dari Iren di Sungai Liat. Kadang ada baik perkara yang bikin emosi, entah karena lagi pusing-pusingnya, banyak pikiran, atau lagi tamu datang bulan kalau cewek. Bener ya Kak Iren ya, itu bikin mood swing banget gitu. Maka dari itu kudu tetap berusaha, sabarin diri aja deh ngadepin gebrakan hidup. WKWKWK selalu ya, ada WKWK di belakangnya ya. Semangat ya Kak Iren ya, jangan ketawa-tawa doang aja nih. Semoga aman-aman aja, amin. Dan pastinya terima kasih juga buat Kak Iren, terus juga Kak Juan dan juga Kak Lara yang udah bergabung ya. Itu tadi dapat salam nih dari Kak Juan katanya untuk Kak Iren dan juga Kak Lara. Oke, udah aku salamin ya, salamnya ya Kak Juan ya. Dan terima kasih juga nih buat para pendengar di Pro 2 FM ya, buat teman-teman Pro 2 dimanapun kamu berada, terima kasih banyak udah bergabung bersama dengan Jessica ya di malam hari ini bersama di RRI Pro 2 Sungai Liat. Dan pastinya Jessica juga masih nemenin kamu setelah ini di segmen selanjutnya, yakni pastinya ya kita bakal masuk ke segmen Jazz Music ya teman Pro 2, dari jam 11 sampai jam 12 buat nemenin istirahat kamu malam hari ini ya teman Pro 2 ya. Dan pastinya Jessica mau puterin dulu nih lagu requestan dari Mas Juan ya, lagu dari Tulus, Malah.

0: Sen.
1: Woi.
0: Aku semalam begadang nih, main game. Terus menang lagi. Hebat kan aku?
1: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
0: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya, aku merasa lebih segar kok.
1: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
0: Zombie? Maksudmu apa?
1: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
0: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
1: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
0: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
2: Begadang, jangan begadang.
1: Nah, gitu dong, tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.

0: Lidah manusia punya peran yang sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Salah satu fungsi utama lidah adalah membantu dalam proses makan. Selain fungsi fisiknya yang terkait dengan makanan, lidah juga memainkan peran penting dalam kemampuan berbicara manusia. Menariknya, lidah juga memiliki keunikan yang mirip dengan sidik jari pada setiap individu, seperti yang dikutip dari Science Daily. Tiap individu memiliki papila lidah yang beda. Lidah manusia adalah organ kompleks yang terdiri dari papila, tunas kecil yang membantu dalam mengecap, berbicara, dan menelan. Penelitian terbaru yang dipublikasikan dalam jurnal Scientific Reports mengungkap wawasan baru tentang struktur biologis permukaan lidah dan perbedaan indera perasa dan sentuhan antar individu. Sebuah tim peneliti dari Fakultas Informatika Universitas Edinburgh bekerja sama dengan Universitas Leeds menggunakan model komputer AI untuk memahami ciri-ciri unik papila. Dilansir dari Interesting Facts, lidah memiliki keunggulan karena relatif terlindungi dari perubahan akibat faktor eksternal dan proses pencetakan melibatkan kontrol sadar dan persetujuan yang tinggi. Wow, ternyata pola lidah setiap orang juga unik. Dan ini berarti dalam teori, lidah bisa digunakan untuk identifikasi seperti sidik jari, meskipun jarang digunakan dalam praktik, tetapi ini menunjukkan betapa uniknya setiap individu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Malam bukan waktunya berhenti produktif, tapi saat yang pas buat update hal-hal seru dan inspiratif. Kamu bisa dapatkan info buku, info kecantikan, lifestyle, zona kampus, traveling, film, dan asmara hanya di Jaga Malam Special Segment. Setiap pukul 8 sampai 9 malam hanya di 105,5 FM Pro 2 RRI Singeliat.

0: Cari yang lagi viral, yang lagi trending, atau yang sering muncul di FYP kamu.
1: Semua ada di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Program pagi dengan musik fresh dan info paling update hanya untuk kamu. Bangun pagi, temannya ya Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap pagi hanya di Pro 2 RRI Sungai Liat.
0: Teman terbaik kamu.

0: sore hari pengen yang ceria dan penuh inspirasi? Pengen tahu aksi keren anak muda Indonesia? Karya kreatif, inovasi, hingga aksi nyata yang membawa dampak positif bagi lingkungan sekitar.
1: Aksi Anak Negeri, setiap pukul 3 sampai pukul 4 sore hanya di Pro 2 RRI Sungai Liat.
2: Teman

Teman Produa, seiring dengan terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok hari. Akhirnya terimalah salam kami untuk Anda semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Dari bumi serumpun sebalai Bangka Belitung, teman Prodo di seluruh pelosok Nusantara, bahkan di mana saja kau berada. Inilah Radio Republik Indonesia. Prodo Sungai Liat Bangka Belitung kembali mengudara melalui frekuensi FM 105,5 MHz. Menyapa kamu di pagi, siang, sore hingga malam nanti dari Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Liat. Selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

pagi, wabarakatuh teman Pro 2. Selamat pagi, berjumpa kembali di 105,5 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Pagi hari ini teman Pro 2 kita mengudara kurang lebih 19 jam ke depan. Dan kali ini bersama aku Rima, edisi 9 Agustus 2026 hari Minggu kamu. Aku bakal temani kamu dengan berbagai macam rangkaian program acara untuk menemani aktivitas kamu. Di antaranya yang jam 5 sampai jam 6 nanti kamu akan mendengarkan Jazz Music Pro 2, dilanjutkan di jam 6 sampai jam 9 pagi di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan di jam 9 sampai jam 10 nanti prioritas nasional ketahanan sosial budaya, layanan siaran pelestarian budaya dan pariwisata. Nah gitu dia teman Pro 2 ya, rangkaian acara yang sudah aku siapkan 5 jam ke depan dari jam 5 sampai jam 10 pagi. Selamat beraktivitas dan selamat berlibur buat kamu teman Pro 2. Happy weekend, stay terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh Pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Aduh, ngantuk kali aku, Bah. Kurang tidur aku ini.
5: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
4: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
5: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya, mereka itu sering tidur sambil berdiri.

0: Interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Nadine, kok bikin saya SPPD dulu?
2: SPPD untuk apa?
1: Biasa jalan dinas, Jakarta, jalan-jalan ke mama kota dulu.
2: Ah, saya takut ah.
1: Bah, ini bos yang suruh.
2: Oh, oke sudah, kok tunggu ya?
3: A few moments later.
1: Ayo, saya SPPD ada nih. Kok bikin saya uang jalan dinas dulu?
2: Heh? Kok mau kemana jadi?
1: Ke Jakarta, cepat sudah.
2: Oke, sabar, saya bikinkan dulu.
4: Heh, kok bikin lebih-lebih ya? Nanti saya kasih ke uang pulsa.
5: Yo, sip.
6: Oh, no.
4: Ayo, ini kau punya uang pulsa.
5: Oh, oke, sip, makasih.
1: Nadine, saya dapat uang jalan dinas lebih daripada semestinya.
2: Astaga, itu namanya markup, termasuk tindak korupsi. Kamu nih, sudah digaji negara baru. Tidak boleh begitu. Kamu tidak takut dosa, kah?
4: Shh, diam, ini kau punya.
7: Ingat, apa yang kalian lakukan saat ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Ayo, hentikan dari sekarang daripada menyesal di kemudian hari.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: RRI.
2: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
3: Sepakat!
4: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
5: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
4: Dila. Saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar, Dan. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya, kita tetap kerja rodi.
5: Makanya, kamu itu kalau punya ide, ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Kamu ini, di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
6: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.
7: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

0: Gladys, itu gambar apa?
1: Itu gambar panah dari suku Papua, Faro.
0: Panah itu apa ya?
1: Panah itu senjata tradisi dari suku Papua.
0: Wajib dihormati tidak?
1: Wajib lah, Faro.
0: Kenapa wajib? Kan saya orang Sumatera.
1: Panah itu warisan leluhurnya suku Papua. Dulu dipakai berperang untuk mempertahankan tanah leluhurnya. Selain itu dipakai juga untuk berburu. Begitu, Faro.
0: Oh.
2: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati budayanya. Untuk menghargai leluhur yang sudah tidak ada, kita harus menghargai warisannya. Walaupun kita bukan suku tertentu, tapi kita adalah Indonesia. Budaya suku Papua atau suku lain adalah budaya Indonesia. Sebagai orang Indonesia, wajib menghargai semua budaya yang ada di negeri ini. Ayo, bangga dengan budaya Indonesia.
3: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon, karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku, sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman.

0: Hey Bel, bawa bekal apa kamu hari ini?
1: Ya, biasa. Sama aja. Paling nasi goreng buatan mama aku. Tapi aku males makannya, bosen. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
0: Aku gak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah gak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel. Bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada. Eh, kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
1: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
2: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun. Karena bahagia, itu lahir dari rasa syukurmu.
3: Ternyata Sumatera Barat udah terkenal dari dulu ya?
4: Iya, kulinernya enak, alamnya indah lagi. Beruntung banget nih jadi orang Sumatera Barat.
3: Iya, apalagi seni musiknya itu udah bagus dari dulu, udah viral.
4: Maksudnya gimana?
3: Kalau sekarang ada rendang yang udah terkenal dari Sumatera Barat, dulu itu ada lagu Gelang Si Paku Gelang yang juga dari Sumatera Barat, tau nggak?
4: Nggak tahu.
3: Faktanya tau nggak sih kalau lagu ini diciptakan oleh penyanyi sekaligus pencipta lagu Adi Karso. Banyak nih yang nggak tahu lagu ini berasal dari Sumatera Barat karena liriknya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau makna lagunya sendiri itu menggambarkan kerinduan mendalam tentang seseorang yang sangat berarti di kampung halaman. Nah, ini nih sejalan dengan kebiasaan merantau masyarakat Sumatera Barat yang udah dilakukan sejak dulu.
4: Oh, ya udah, aku mau siap-siap dulu ya. Mau merantau ke Jerman nih.
3: Ah, biar apa?
4: Biar bisa rindu sama kamu. Terus nyanyi Gelang Si Paku Gelang dari Jerman.
3: Serah deh,

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuman bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

Tahukah Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia? Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.

0: Sen.
1: Woi.
0: Aku semalam begadang nih, main game. Terus menang lagi. Hebat kan aku?
1: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
0: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya, aku merasa lebih segar kok.
1: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
0: Zombie? Maksudmu apa?
1: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
0: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
1: Iya bener, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
0: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
2: Begadang, jangan begadang.
1: Nah gitu dong, tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.
2: Begadang boleh saja.
3: Apakah kamu pernah merasakan

yang pegal-pegal. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

0: Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan kiri.
1: Sih, tadi kan aku belanja ke kantin, terus aku kaget ngeliat uang kembaliannya.
2: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa, sis?
1: Ya kaget lah, itu kasir kantin sekolah ngembalin uang aku malah gak sesuai.
2: Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
1: Tadi kan aku belanja pakai uang 20.000, si kasirnya malah ngembalin uang aku jadi 50.000.
2: Oh, itu ceritanya. Terus, kamu apain uang itu?
1: Ya aku jadi bingung lah, terus aku balik ke kantin.

0: Anchor, Pro2FM.
1: Tour Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru menutup seluruh akses wisata ke Gunung Bromo, Jawa Timur. Penutupan ini dilakukan menyusul kebakaran hutan yang semakin meluas di area kaldera Bromo. Hingga Sabtu malam kemarin, kobaran api terus menyala akibat tiupan angin kencang. Seiring meluasnya kebakaran, Balai Besar TNBTS memutuskan menutup seluruh akses kunjungan wisata ke kawasan Gunung Bromo. Penutupan berlaku mulai Sabtu pukul 10 malam hingga batas waktu yang belum ditentukan. Belum ada penjelasan apakah di kawasan tersebut ada wisatawan yang terjebak kebakaran. Sementara itu, teman berdua Kepala Balai Besar TNBTS Rujianta Cahaya Nugraha mengatakan penutupan dilakukan untuk mendukung efektivitas proses pemadaman. Penutupan berlaku di seluruh pintu masuk kawasan TNBTS, di mana pintu tersebut meliputi Cemoro Lawang di Kabupaten Probolinggo, Wonokitir di Kabupaten Pasuruan. Teman Pro2, sekian info Pro2.

0: bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Aduh, ngantuk kali aku, Bah. Kurang tidur aku ini.
5: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
4: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
5: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.
6: Bullet, pure, white, cherry, bomb, flip, yum, bullet, pure, white, cherry, bomb, flip.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Nadine, kok bikin saya SPPD dulu?
2: SPPD untuk apa?
1: Biasa jalan dinas, Jakarta, jalan-jalan ke mama kota dulu.
2: Ah, saya takut ah.
1: Bah, ini bos yang suruh.
2: Oh, oke, sudah. Kok tunggu eh?
3: A few moments later.
1: Ayo, saya SPPD ada nih. Kok bikin saya uang jalan dinas dulu?
2: Heh? Kok mau kemana jadi?
1: Ke Jakarta, cepat sudah.
2: Oke, sabar, saya bikinkan dulu.
1: Heh, kok bikin lebih-lebih eh? Nanti saya kasih ke uang pulsa.
4: Yo, sip.
5: Oh, no.
1: Ayo, ini kau punya uang pulsa.
4: Oke, sip, makasih.
1: Nadine, saya dapat uang jalan dinas lebih daripada semestinya.
2: Astaga, itu namanya markup, termasuk tindak korupsi. Kamu nih, sudah digaji negara baru, tidak boleh begitu. Kamu tidak takut dosa, kah?
1: Shh, diam, ini kau punya.
6: Ingat, apa yang kalian lakukan saat ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Ayo, hentikan dari sekarang daripada menyesal di kemudian hari.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: RRI.
2: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
3: Sepakat!
4: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
5: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
4: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dan jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
5: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
6: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat.
7: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

itu berdua masih di Ispa dan selamat pagi Tuan Pro 2 di edisi 9 Agustus 2026 ini ya Tuan Pro 2. Kita cek dulu perakiran cuaca buat kamu yang pengen jalan-jalan. Kamu harus tahu perakiran cuaca dari Provinsi Bangka Belitung sendiri, dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika di Kabupaten Bangka. Tuan Pro 2 untuk hari ini diperkirakan berawan ya, sementara di Pangkal Pinang juga berawan Tuan Pro 2. Di Bangka Barat, Bangka Tengah, dan juga Bangka Selatan sama-sama berawan, sementara di Belitung Timur dan juga Belitung juga berawan. Jadi perakiran cuaca hari ini semua ya dari Provinsi Bangka Belitung, Bangka, Bangka Barat, Bangka Tengah, Bangka Selatan, kemudian Pangkal Pinang, Belitung Timur, dan Belitung juga berawan. Untuk suhunya di terendah di 24 derajat Celcius, tertinggi di angka 35 derajat Celcius. Sementara untuk kelembabannya Teman Pro 2 terendah di 47%, untuk tertinggi di angka 94%. Jadi buat kamu yang pengen jalan-jalan atau ngabisin waktu mumpung cuacanya lagi cloudy berawan begini, kayaknya cocok deh buat jalan-jalan tuh Pro 2 ya. Jangan lupa untuk berhati-hati dan selalu utamakan keselamatan kendaraan kamu terlebih dahulu Teman Pro 2 ya, untuk dicek. Selamat berakhir pekan dan kita masih bakal balik lagi untuk memberikan sejumlah informasi menarik di Spada. Selamat pagi Teman Pro 2.

0: Gladys, itu gambar apa?
1: Itu gambar panah dari suku Papua, Faro.
0: Panah itu apa ya?
1: Panah itu senjata tradisi dari suku Papua.
0: Wajib dihormati tidak?
1: Wajib lah, Faro.
0: Kenapa wajib? Kan saya orang Sumatera.
1: Panah itu warisan leluhurnya suku Papua. Dulu dipakai berperang untuk mempertahankan tanah leluhurnya. Selain itu dipakai juga untuk berburu. Begitu, Faro.
0: Oh.
2: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati budayanya. Untuk menghargai leluhur yang sudah tidak ada, kita harus menghargai warisannya. Walaupun kita bukan suku tertentu, tapi kita adalah Indonesia. Budaya suku Papua atau suku lain adalah budaya Indonesia. Sebagai orang Indonesia, wajib menghargai semua budaya yang ada di negeri ini. Ayo, bangga dengan budaya Indonesia.
3: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon, karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.

0: Hey Bel, bawa bekal apa kamu hari ini?
1: Ya, biasa. Sama aja. Paling nasi goreng buatan mama aku. Tapi aku males makannya, bosen. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
0: Aku gak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah gak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel, bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada. Eh, kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
1: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
2: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.
3: Ternyata Sumatera Barat udah terkenal dari dulu ya?
4: Iya, kulinernya enak, alamnya indah lagi. Beruntung banget nih jadi orang Sumatera Barat.
3: Iya, apalagi seni musiknya itu udah bagus dari dulu, udah viral.
4: Maksudnya gimana?
3: Kalau sekarang ada rendang yang udah terkenal dari Sumatera Barat, dulu itu ada lagu Gelang Si Paku Gelang. Wah. Yang juga dari Sumatera Barat, tau gak?
4: Gak tahu.
3: Faktanya tau gak sih kalau lagu ini diciptakan oleh penyanyi sekaligus pencipta lagu Adi Karso. Banyak nih yang gak tahu lagu ini berasal dari Sumatera Barat karena liriknya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau makna lagunya sendiri itu menggambarkan kerinduan mendalam tentang seseorang yang sangat berarti di kampung halaman. Nah, ini nih sejalan dengan kebiasaan merantau masyarakat Sumatera Barat yang udah dilakukan sejak dulu.
4: Oh, ya udah, aku mau siap-siap dulu ya. Mau merantau ke Jerman nih.
3: Hah, biar apa?
4: Biar bisa rindu sama kamu. Terus nyanyi Gelang Si Paku Gelang dari Jerman.
3: Serah deh,

0: Suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkaro buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

Tahukah Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia? Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.

0: Sen.
1: Woi.
0: Aku semalam begadang nih main game, terus menang lagi. Hebat kan aku?
1: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
0: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya aku merasa lebih segar kok.
1: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
0: Zombie? Maksudmu apa?
1: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
0: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
1: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
0: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
2: Begadang, jangan begadang.
1: Nah gitu dong, tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.
2: Begadang boleh saja.
3: Apakah kamu pernah merasa

pegal-pegal. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.